0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, tahun baru pasti semuanya serba baru ya. Siapa tahu nih di tahun ini ada yang mau nyamperin keluarganya mungkin, atau saudaranya. Mungkin ada yang mau ketemu ayang. Boleh sih, yang penting jangan ketemu mantan ya. Nah, biasanya kita tuh kalau ketemu teman, saudara atau siapapun pasti kayak nanya, "Hai, apa kabar?" gitu ya. Kayak basa-basi manis gitu ya, bukan basa-basi busuk. Tapi ternyata ada beberapa macam-macam sapaan apa kabar di Indonesia nih, teman Pro 2. Kalau untuk daerah Jawa Tengah dan Timur itu namanya pripun kabare. Kalau di Jawa Barat itu kumaha wartosna. Kalau di Kalimantan Selatan itu kiapa habar pian. Kalau di Papua nara gerotelo. Kalau di Minang ba'a kabar. Kalau di Aceh itu neu nahaba. Kalau untuk di Makassar, Sulawesi Selatan itu apa kareba. Di Nias itu hadiah durai. Kalau di Bali ken-ken kabare. Kalau di Dayak Banjar itu napa habar. Dan kalau di Indonesia tentunya apa kabar. Kalau di Bengkulu apa? Apa kabar? Iya. Atau apa cito? Apa cari? Nah itu ya teman Pro 2, ada beberapa macam-macam sapaan apa kabar di Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2, siapa di antara kalian yang pernah ngomong sendiri? Tapi kamu jangan takut dianggap aneh ya. Ternyata ada manfaatnya loh. Jadi gak sedikit dari kamu yang hobi banget self-talk atau berbicara kepada diri sendiri. Ternyata tindakan ini punya banyak manfaat baik. Pertama, itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan memperkuat memori. Kedua, berbicara sendiri dapat membantu kamu melatih pengendalian diri. Ketiga, bikin kamu makin pede untuk berbicara di depan publik. Terakhir, membantu refleksi diri, teman Pro 2. Percaya gak sih sebagian orang sering banget berbicara sendiri untuk membahas hal-hal yang telah mereka miliki? Introspeksi diri atau sekedar meromantisasi diri mereka sendiri. Tenang, ini gak aneh teman Pro 2. Justru hal ini tuh bagus untuk membuat diri kamu semakin berkembang. Jadi siapa nih di sini yang sering ngomong sendiri?

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Taukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Tak memperdua, seringkali kita itu mendengar bahwa uban gak boleh dicabut. Alasan yang umum kamu dengar adalah karena uban bisa tumbuh semakin banyak kalau dicabutin. Nah, apakah ini mitos atau fakta, teman Pro2? Benar gak sih uban dicabut malah tambah banyak? Nah, ahli perawatan rambut sekaligus brand ambassador Redken, Matt Rees, dia menjelaskan bahwa itu ternyata tidak benar. Itu benar-benar mitos. Satu folikel rambut hanya ditumbuhi satu helai rambut. Jadi mencabut sehelai uban belum tentu memicu pertumbuhan uban lainnya. Jika setelah mencabut uban, kamu melihat ada beberapa helai rambut abu-abu atau putih bermunculan, kemungkinan itu adalah karena penuaan alami atau faktor lainnya, bukan akibat sebelumnya kamu mencabut uban. Nah, kira-kira apakah mencabut uban ini berbahaya, teman Pro2? Menurut ilmuwan kosmetik Randy Schuller, mencabut uban tidak berbahaya. Namun melakukan hal ini tidak memberi manfaat. Gak ada bahayanya mencabut uban, tapi itu juga tidak memberikan kamu kebaikan. Kebanyakan dari kamu mungkin mencabut uban karena tidak suka ya. Mencabut uban memang akan menghilangkan rambut putih yang tidak kamu inginkan, tetapi hanya sementara. Dan Schuller menjelaskan, folikel rambut masih akan tetap hidup setelah uban dicabut dan akan tetap menghasilkan rambut baru untuk menggantikannya. Senada dengan Rees, Schuller juga mengatakan bahwa mencabut uban tidak akan memicu pertumbuhan uban baru yang lebih banyak. Itu hanyalah mitos karena apa yang kamu lakukan terhadap satu folikel tidak akan mempengaruhi tetangganya. Nah, kenapa mitos ini tuh begitu dipercaya, teman Pro2? Mitos ini banyak dipercaya kemungkinan karena setelah kamu mencabut satu uban, pertumbuhan rambut baru akan lebih terasa ya, terutama jika rambut tumbuh tersebut juga memutih. Pertumbuhan baru bakal terlihat menonjol dan lebih terlihat ketika tumbuh kembali. Pada dasarnya, uban memiliki tekstur yang berbeda dari helai rambut lainnya karena cenderung sedikit lebih kasar. Nah, ini dikarenakan folikel rambut.

lebih sedikit melanin cenderung menghasilkan lebih sedikit sebum. Nah, pada akhirnya itu menumbuhkan rambut yang lebih kering dan kasar. Jadi saat rambut tumbuh kembali di tempat yang sama, rambut tersebut akan sedikit lebih menonjol daripada lainnya. So, meski begitu, bukan berarti setelah kamu boleh mencabuti setiap uban yang terlihat ya. Ketika menghilangkan rambut dari folikel, rambut baru akan tumbuh. Nah, ini adalah proses internal yang terjadi ketika sel-sel penghasil pigmen mulai memburuk. Selain itu, mencabut paksa rambut itu bisa menyebabkan trauma pasca folikel. Bahkan bisa rusak dan mati jika dilakukan berulang kali. Nah, ketika hal itu terjadi, rambut bisa tidak akan tumbuh kembali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, kan aku juga pernah ya cerita tentang satu buku karya Tere Liye, judulnya tuh Pulang. Nah, dia tuh ada sequelnya, yaitu Pergi sama Pulang Pergi. Dan sekarang aku bakal kasihin kamu sinopsis tentang sequel dari buku Pulang, yaitu Pergi. Nah, novel ini berbeda nih sama novel sebelumnya. Kalau novel Pulang kan menceritakan tentang bujang yang pengen pulang untuk mencari jati diri sama sejarah dari keluarganya. Nah, kalau novel Pergi ini mengisahkan tentang bujang tadi untuk menemukan makna dari tujuan hidupnya dan menemukan arti dari kata pergi yang sesungguhnya. Ada 8 keluarga shadow company di Asia Pasifik yang dibahas dalam buku ini. Ada keluarga Tong, keluarga El Pacho di Meksiko, keluarga Lin di Macau, keluarga Yamaguchi di Tokyo, keluarga Christine Otets di Moskow, keluarga Wong di Beijing, sama kepala dari seluruh keluarga yaitu Master Dragon di Hong Kong. Shadow Company ini bergerak di bidang pasar gelap, underground economy, atau yang populer dengan sebutan mafia. Nah, kisah ini berawal dari pencurian El Pacho, keluarga yang beraliansi dengan Master Dragon bersama keluarga Lin dan keluarga Beijing. Mereka mencuri prototipe pendeteksi serangan cyber yang merupakan hasil riset dari keluarga Tong. Tentunya, Bujang sebagai toke besar tidak menerima hal itu dan berusaha merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Kisah ini semakin seru karena Bujang mulai melakukan banyak aksi demi merebut kembali prototipe itu. Bahkan melibatkan pertarungan nyawa dengan seseorang yang tak diduga adalah kakak tiri Bujang. Nah, pada akhirnya Bujang gagal nih untuk dapetin prototipe karena kalah dalam pertarungan tadi. Terus masalah makin gede saat ancaman justru datang dari Master Dragon, kepala dari semua keluarga Shadow Economy yang harusnya menjadi penengah di antara semua keluarga. Nah, ceritanya tuh makin seru lagi karena tiba-tiba ada serangan demi serangan yang muncul dari Master Dragon untuk menghancurkan keluarga Tong. Karena Master Dragon bilang keluarga Tong ini dianggap membahayakan karena bisa merusak semua tatanan Shadow Economy. Nah, tapi akhirnya keluarga Tong berhasil menangkis semua serangan dan in the end Master Dragon berhasil ditaklukkan. Buku Pergi ini diterbitin sama Tere Liye tahun 2018 dan diterbitkan oleh Republika. Seru ya, jadi bukunya tuh bukan cuma sekedar tentang keluarga sama mencari jati diri, tapi juga ada sense of action di dalamnya gitu loh. Mesti baca juga buku Pergi dari Tere Liye. Bro.

mempro 2 ada banyak hal buruk yang sering dilakukan seseorang. Lama-lama hal buruk yang bisa merusak mulai dari kesehatan hingga hubungan sosial ini malah jadi kebiasaan ya. Kebiasaan ini akhirnya dianggap wajar. Kamu bahkan gak sadar saat melakukannya terlalu sering. Padahal jelas kamu harus mengubahnya demi kehidupan yang lebih baik. Kebiasaan buruk itu harus dihentikan. Ada banyak kebiasaan buruk yang dianggap sepele, padahal bisa berdampak pada kehidupan. Misalnya, menggigit kuku atau memainkan rambut yang terdengar biasa aja, tetapi jadi sulit dihilangkan dalam jangka yang panjang. Nah, agar kamu bisa segera menghentikan semua kebiasaan buruk ini, ada baiknya mengetahui apa aja nih yang termasuk dalam kebiasaan buruk tersebut. Yang pertama, itu makan larut malam. Jam makan malam terlalu larut itu sering kali dilakukan dengan alasan begadang ya. Nah, merasa terlalu sibuk hingga gak sempat nih makan di jam-jam yang lebih awal juga kerap jadi alasan. Padahal makan terlalu larut bukan kebiasaan yang baik. Sebaiknya atur jam makan malam itu lebih awal, sebab para peneliti menduga bahwa selang waktu yang lebih lama di antara waktu makan memungkinkan tubuh memproses makanan dengan lebih efisien. Kebiasaan selanjutnya, makan siang di meja kerja. Makan di kantor, di meja kerja kerap kali dilakukan para karyawan. Biasanya mereka juga makan sambil mengerjakan pekerjaan yang menumpuk nih ya. Padahal menurut penelitian, itu kamu akan merasa lebih puas dan akan mengendalikan godaan untuk makan berlebihan di sore hari jika makan siang tanpa gangguan. Selanjutnya, terlalu banyak menonton TV, teman Pro 2. Terlalu banyak menonton TV hampir jadi kebiasaan semua orang. Anak-anak, dewasa, hingga usia tua itu senang menonton TV. Bahkan kamu mungkin baru bisa mengunyah makanan sambil nonton TV. Padahal terlalu banyak menonton TV bukan hal yang baik ya. Melansir juga berbagai sumber, efek menonton TV terlalu sering bahkan bisa mengganggu kesehatan. Salah satunya obesitas hingga diabetes. Selanjutnya menggigit kuku nih. Nah, sama seperti menonton TV, kebiasaan menggigit kuku kerap dilakukan orang. Kebiasaan ini dianggap sepele padahal efeknya cukup berbahaya. Alasannya adalah kuku yang kamu gigit itu menumpuk di perut yang dapat menyebabkan kerusakan hingga gangguan kesehatan. Menggigit kuku tidak hanya tidak higienis, tapi juga menyebabkan masalah gigi seperti maloklusi gigi ya. Dan anterior hingga menyebabkan kuku jari tangan yang cacat dalam jangka yang panjang. Selanjutnya merokok. Merokok adalah salah satu penyebab utama kematian, tapi merokok oleh sebagian orang telah jadi kebiasaan sehari-hari. Hentikan kebiasaan ini sebab merokok bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Selanjutnya memasang headphone pada volume tinggi. Nah, ini biasanya sering banget ya terjadi ya di kalangan remaja nih. Memasang volume headphone terlalu nyaring bisa jadi kebiasaan yang buruk, apalagi kalau kamu itu terlalu sering menggunakan headphone. Nah, suara yang terlalu keras dan terlalu lama menggunakan headphone itu bisa berakibat buruk pada pendengaran. So, yang terakhir, makan terlalu cepat. Makan terlalu cepat dan terburu-buru juga jadi kebiasaan yang buruk. Hal ini bisa membuat kamu kurang puas dan cenderung makan berlebihan sepanjang hari. Makan pelan dan lambat itu bisa membuat kamu lebih mudah kenyang, kunyah makanan dan nikmati setiap suapannya. Nah, itu ya, ada beberapa kebiasaan buruk sehari-hari yang kerap dilakukan. Jadi kamu harus segera tinggalkan teman Pro 2.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti yang udah rin sounding ya tadi, bahwasannya hari ini kita ada MLC Music Live Chat edisi weekend Belajar Sumba yang disiarkan melalui Pro 2 Bengkulu, Jambi, Sungai Liat, Lampung dan Palembang ya. Dan hari ini kita punya dua narasumber finalis Bintang Radio Indonesia Bengkulu 2026, teman Pro 2. Nah, kamu bisa nanti gabungan bareng kita ya, bisa tanya-tanya sama mereka juga ya, bagaimana perjalanan mereka kemarin ya, teman Pro 2. So, untuk itu jangan kemana-mana ya, pantengin terus kita di 105,1 FM. Dan juga sebelum kita mulai teman Pro 2, kita dengerin dulu yang satu ini. Ada Roni Parulian, Walls Akhir Zaman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepeda dan tentunya masih bareng Arin ya. Seperti yang udah Arin sounding tadi, di pagi hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita ya, karena kita di Music Live Chat Belajar Sumba edisi weekend ya. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Dan aku mau sapa juga untuk teman-teman yang ada di Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas deh untuk yang masih kerja di hari weekend ini. Dan sudah hadir di studio nih teman Pro 2 narasumber kita di pagi hari ini, ada finalis Bintang Radio Indonesia Bengkulu 2026, ada Cut dan Rayas. Kita sapa dulu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, pagi
0: kan? Kalau suara penyanyi itu emang beda banget ya. sama suara penyiar tuh emang beda ya. Kalau penyanyi tuh ada manis-manisnya gitu ya kayaknya. Gimana kabar kalian di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Masih awal bulan gak sih? Tapi sapa dulu dong teman-teman yang ada di Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Boleh barengan?
3: Oh, barengan.
0: Iya.
2: Ya, halo teman-teman semua.
3: Semua dari
2: yang dari Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang.
0: Hai.
2: Hai.
0: Tentunya Bintang Radio ini masih berjalan ya. Yang lain masih pada berjuang. Mereka kemarin ini berdua ini juga masih berjuang. Oke, dan boleh dong kita, kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang ya.
2: Yeah.
0: Boleh dong kita kenalan dulu. Untuk ke Cut dulu ya, ladies first, boleh ya?
3: Boleh
0: dong Cut, kenalan dulu, terus ceritain sedikit tentang diri kamu sama kesibukan kamu sekarang.
2: Oh iya, perkenalkan semuanya, nama aku Cut Akila Selomita. Kegiatan aku kuliah, baru kemarin wisuda.
0: Wisuda ya?
2: Iya, sudah. Jadi pusing sekarang nyari kerjanya ya.
0: Jangan cerat.
2: Jadi kegiatannya ya selama ini jadi mahasiswi, kuliah, terus kalau misalnya di hari-hari libur misalnya ada job ngisi-ngisi kafe gitu. Ya gitu, kalau ada lomba ikut lomba gitu.
0: Okay. Berarti sekarang bisa dibilang lagi free lah ya.
2: Iya,
0: karena habis wisuda.
2: Iya.
0: Kita ke cowoknya nih. Enggak ya, bukan cowok pasangan maksudnya. Ke Rayas maksudnya. Boleh dong Rayas juga kenalan ke teman-teman yang ada di Pro 2 Belajar Sumba ini.
3: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rayas Asyandri Rahman. Kesehariannya sama kayak Cut tadi, tapi wisudanya udah agak lama lah. Tapi sama lah biar gak kepanjangan.
0: Gitu, iya. Jadi biar disamain aja gitu ya. Tapi Rayas asli orang Bengkulu?
3: Enggak.
0: Asli orang mana?
3: Jawa.
0: Oh Jawa.
3: Pindah-pindah aja, terus terakhir di Bengkulu.
0: Oh gitu, kenapa pindah-pindah?
3: Udah takdir.
0: Berarti udah takdirnya ya, takdir gitu ya. Kirain karena dapet jodoh orang Bengkulu gitu.
3: Enggak tahu deh.
0: Oh enggak tahu deh. Kalau Cut asli orang Bengkulu, Cut? Kayaknya enggak ya?
2: Enggak juga sih.
0: Ya. Cut itu biasanya lebih ke Aceh ya?
2: Iya.
0: Iya kan?
2: Ayah yang Aceh.
0: Oh, ayah Aceh. Tapi Cut lahir di
2: Palembang.
0: Ini gimana?
2: Iya, lahirnya di Palembang.
0: Iya. Terus tiba-tiba gedenya
2: pindahnya di Bengkulu. Enggak tahu kenapa tuh.
0: Oke. Nah, sejak kapan sih kalian ini suka bernyanyi nih? Dari siapa dulu?
3: Belum, ladies first lagi.
0: Boleh.
2: Mulai aktif nyanyi sih SMP ya kak, lomba-lomba. Lomba-lomba akustik, band, solo song gitu deh.
0: Tapi dari SD udah suka nyanyi?
2: Suka.
0: Kalau Rayas?
3: Paling kecilnya nyanyi di WC aja sih, gitu-gitu. Biasa lah, kayak orang-orang pada umumnya.
0: Enggak juga dong, maksudnya nyanyi di toilet.
3: Iya beneran.

0: sekarang?
1: Cuman udah kurang aktif lagi ya kak ya, punya kesibukan masing-masing. Iya tapi kalau misalnya ada job gitu, baru kami kumpul lagi gitu.
0: Oh gitu. Ayolah buat band baru.
1: Iya ya.
0: Sama kayaknya. Bisa-bisa. Dulu siapa nih yang pertama kali menyadari kalau kalian itu punya ketertarikan atau potensi di dunia tarik suara?
1: Siapa dulu nih?
0: Bebas.
2: Gantian. Dulu tuh pas SMP tuh kan biasanya ada seni budaya tuh kan ada nyanyi-nyanyi tuh.
0: Yeah.
2: Nah, nyanyi-nyanyi asal-asalan kan di depan sama guru. Taunya dibilangnya bagus.
0: Oh gitu.
2: Udah nyanyi aja terus deh, kayak gitu deh.
0: Sampai sekarang nyanyi terus.
2: Sampai sekarang nyanyi terus enggak berhenti-berhenti. Berhenti lah, ada berhentinya lah.
0: Kalau enggak berhenti-berhenti kan apa nanti?
1: Iya.
0: Kalau cut?
1: Kalau cut SD tuh pernah, kan ikut pramuka tuh ada lomba nyanyi.
0: Oh gitu.
1: Jadi di tes satu-satu nih adik-adiknya itu yang anak pramuka. Ya udah si Akila ini kan nama aku cut Akila ya. Akila ya yang ikut suaranya bagus katanya.
0: Oh gitu. Wow, berarti emang kalian tuh dari bisa dibilang dari piyik ya udah bisa nyanyi. Iya kan dari kecil-kecil udah bisa nyanyi gitu. Kalau biasanya orang dulu tuh ngomongnya kecil-kecil cabai rawit gak sih? Iya, bisa jadi. Kamu jangan ke ini ngelawak mulu ya Rayas ya. Waktu kecil kalian tuh tipe yang berani nyanyi di depan orang atau justru kayak malu-malu kucing? Atau malu-maluin?
1: Oh kalau dulu malu.
0: Oh malu ya. Kalau Rayas?
2: Sampai sekarang sebenarnya masih malu sebenarnya.
0: Oh iya.
2: Iya sampai sekarang.
0: Masa sih?
2: Benar.
0: Oh iya. Berarti kemarin ikut lomba malu nggak?
2: Itu atau? Malah first time ikut lomba malah.
0: Oh iya. Yang Binrat ini.
2: Iya.
0: Wah. Berarti tahun depan harus ikut lagi.
2: Insya Allah deh.
1: Ikut lagi lah.
0: Masa enggak? Ya nggak lucu. Kan udah bisa nyanyi katanya dari SMP. Harusnya sih. Oh berarti dulu malu-malu ya.
1: Malu-malu. Ayo sama aja sih kalau mau lomba juga pasti nervous, malu lah.
0: Masih ada masih. Kayak apa demam panggung.
1: Masih gitu, Kak.
0: Ya. Tapi kalian kalau sebelum misalnya ada kegiatan lomba nyanyi gitu, ada kayak ritual khusus gitu enggak sih atau kayak nggak makan gorengan selama seminggu gitu atau puasa gitu atau harus mandi air sungai
1: ribet banget ya
0: biasanya kan ada kan ritual kayak gitu ada nggak cut
1: ya kalau ada mendekatin lomba ya dikurangin makan minyak-minyak gitu terus biasanya kayak mut-mutin kencur gitu biar suaranya enak paling minum tolak angin kalau lagi serak kan masuk biasanya angin. Langsung enak gitu
0: langsung lega gitu kalau Rayas apa ada nggak ritual khususnya
2: ritual
0: gitu
2: ritual khususnya
0: atau sebelum manggung nggak mandi
2: harus mandi
0: ya kan ada
2: ritual khusus paling nggak ada paling tiba-tiba aja paling pas mau tampil paling tiba-tiba sakit perut kan pasti ada itu
0: pasti
1: itu ritual
2: itu ritual bukan, bukan.
0: Itu lebih ke ini nggak sih ke deg-degan gitu demam
1: panggung
0: kan. Tiba-tiba sakit perut mules gitu ya padahal nggak ada apa-apa gitu. Bisa jadi kamu ini belum sarapan kayaknya
2: walaupun udah juga sama aja kayaknya
0: berarti kemarin waktu ikut ini lomba Binrat sakit perut juga enggak?
2: Sakit perut tapi di kuat-kuatin.
0: Oke. Nah, kalau untuk sekarang nih, siapa penyanyi yang paling menginspirasi kalian? Bisa atau enggak usah sekarang deh, dari dulu sampai sekarang. Ayo. Boleh chat dulu
1: atau
0: siapa?
1: Atau suka Anggun C. Sasmi.
0: Aduh, kemarin dia ada loh.
1: Ada ya?
0: Iya, waktu ini timnas.
1: Oh iya nyanyi sama Judika kan, aku juga nonton.
0: Iya. Kamu ngerti bola juga atau cuma pengen lihat Anggun?
1: Kalau Indonesia yang main pasti seneng loh, semangat aja gitu. Kalau negara lain biar aja.
0: Berarti Anggun ya?
1: Iya, Anggun C. Sasmi.
0: Kalau cowoknya?
1: Cowoknya aku suka Judika.
0: Oh Judika, oh pas banget ya.
1: Pas banget, gitu ya. Suaranya mantep-mantep gitu.
0: Bagus banget ya. Kalau Rayas?
2: Kalau Rayas dari luar kak, kalau cowoknya Adam Levine, Maroon 5.
0: Oke.
2: Itu dari kecil suka
0: dari,
2: gitu.
0: Ya. Kalau Indonesia nggak ada?
2: Indonesia siapa ya?
0: Dia aja nggak tahu, bingung.

0: gitu ya. Siapa ayo?
1: Oh, dulu suka Peter Pan. Dulu suka
0: Oh,
1: Peter Pan.
0: oke okay, ya.
1: Ariel, Ariel.
0: Kayaknya semua orang
1: Iya.
0: ya. Berarti sekarang nggak lagi?
1: Ya suka-suka aja lah,
0: Suka-suka
1: suka
0: aja.
1: denger-dengerin aja.
0: Ceweknya nggak ada?
1: Ceweknya lagi suka itu siapa?
0: Siapa? Yo, suka cut.
1: Yang
0: siapa?
1: Siapa yang jilbaban Indonesian Idol?
2: Hah? Patin.
1: Bukan.
2: Siapa
1: yang baru
2: Salma?
1: Ini.
2: Eh? Ya,
1: Salma,
2: ya.
1: Salma,
2: Ya, Salma,
1: Salma, Salma,
2: Salma.
0: Gitu jadi kayak main tebak-tebakan
2: ya.
0: Ya, benar, benar. Oh, berarti Salma.
1: Salma,
0: ya,
1: Salma.
0: Oke. Okay. Berarti tapi yang lebih sukanya tadi yang dari luar ya,
1: ya.
0: Dibanding yang Indonesia
1: ya.
0: Gitu ya. Tapi kalau misalnya pengen punya kesempatan collab sama Ariel, masih tetap mau?
1: Ya pasti mau lah.
2: Mau lah.
0: Mau lah, emang
1: enggak lah.
0: Ya. Sama Adam ya? Pilih yang pilih yang mana?
1: Agak susah.
0: agak
2: dilema ya kan.
0: Ya udahlah, duet sama Cut aja kalau gitu. Enggak usah jauh-jauh ya gitu ya. Nah, kalau kalian lagi sendirian nih, misalnya lagi gabut, lebih suka dengerin lagu galau, terus lebih suka dengerin lagu dangdut ya, atau lebih suka denger lagu yang upbeat?
2: Kalau lagi galau. Kalau lagi galau, lagu galau kak.
0: Lagi sendirian maksudnya.
2: Lagi sendirian.
0: Sendirian.
2: Kalau aku lebih lagu-lagu yang slow gitu.
0: Oh,
2: galau-galau.
0: Tiba-tiba
2: iya.
0: Nangis gitu ya. Tiba-tiba keluar air mata.
2: Betul ya. Dangdut juga suka sih dangdut.
0: Dangdut juga suka.
2: Ya.
0: Nanti denger
2: jujur aja. Ya enak aja denger ya.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih. Tapi gak bisa bohong, badan pasti ikut goyang.
2: Iya. Joget-joget.
0: Kalau Rayes, kalau lagi sendirian suka
1: lagi sendiri
0: dengerin lagu apa?
1: Lagu-lagu kayak gitu, lagu-lagu sedih tapi gak sedih kayak gitu.
0: Wah,
1: ya kan dipikirnya orang lagi galau, tapi kan emang bagus aja kan. Kan kebanyakan orang mikirnya lagu sedih gitu, lagi galau kayak gitu.
0: Padahal lagi banyak duit gitu ya. Pengen
1: oh,
0: aja
1: amin.
0: Denger. Pengen aja
2: pengen
0: denger.
2: Enak aja denger.
0: Gitu ya. Bingung ngabisin kemana ya dunia ya. Oke, okay. Nah kalau kalian itu lebih suka nyanyi lagu-lagu yang kayak gimana sih, yang lebih kayak dangdut tadi kan Cut bilang suka juga dengar lagu
2: suka.
0: Dangdut atau lebih suka lagu-lagu pop gitu atau lagu yang rock gitu kan yang suka menghabiskan suara gitu yang teriak-teriak gimana Cut?
2: Gimana ya kak? Tergantung lagunya, kalau
0: oh,
2: aku suka
0: tergantung.
2: Lagunya pasti aku suka gitu, mau dia yang slow mau rock, tapi kalau lagunya enak aku suka gitu.
0: Oh, tapi Cut sampai sekarang lebih keseringan nyanyi lagu pop atau dangdut atau daerah?
2: Dangdut udah lebih berapa
0: sendirian.
2: Kali ya lomba dangdut ya. Kalau pop juga sering juga gitu. Tapi lebih sering pop sih kak.
0: Lebih sering pop.
2: Iya.
0: Berarti dangdut juga pernah berarti ya.
2: Pernah.
0: Sambil joget kopi dangdut.
2: Iya. Iya. Enggak juga sih.
0: Kalau Rayes?
1: Kalau aku biasanya nyanyi yang slow-slow aja kayak lagu-lagu Tulus ya gitu-gitu.
0: Oh, okay.
1: Soalnya kalau kepengen sih lagu-lagu kayak rock gitu tapi nggak nyampe suaranya. Kayaknya nggak usah dipaksain.
0: Nggak usah dipaksain
1: iya.
0: Ya.
1: Tapi kalau dengerin kalau rock-rock
0: gitu.
1: Oh, kalau
0: denger aja.
1: Iya.
0: Tapi nggak sanggup
1: nggak,
0: ya.
1: Nggak sanggup ya.
0: Tapi suka dangdut juga nggak, Rayes?
1: Dangdut?
0: Atau
1: lagi,
0: kurang?
1: Kan yang lagi baru hip-dut
0: yeah.
1: Lah. Itu suka-suka
0: iya.
1: Tuh.
0: Itu suka.
1: Suka tuh.
0: Tapi yang kalau dangdut banget.
1: Dangdut asli kayaknya. Dengerin aja deh.
0: dengerin
1: aja deh.
0: Tapi kalau denger musik dangdut ikut goyang juga kira-kira.
1: Dikit kayaknya.
0: Ada
1: jempolnya.
0: Oke deh. Nah, teman Pro 2 untuk kamu yang lagi dengerin kita ya, kamu bisa nonton kita juga di YouTube channel RRI Net Bengkulu dan juga mau tanya-tanya bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 Bengkulu ya. Dan untuk yang ada di Lampung, Jambi, Sungai Liat sama Palembang mau tanya-tanya juga boleh banget ya, atau bisa langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di 0811 7322330. Kita break dulu, nanti kita bakalan lanjut lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih di Spada teman Pro 2 dan masih bareng Cut sama Rayes ya, finalis Bintang Radio Indonesia Bengkulu 2026. Dan tentunya masih disiarkan langsung bareng Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang teman Pro 2. Coba kita sapa dulu, masih semangat gak?
2: Masih,
3: Kak. Masih.
1: Jangan lesu ya, udah sarapan belum tadi?
2: Sudah.
1: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, gak jadi deh mau diajak makan bareng. Oke, nah tadi kita udah sedikit kenalan ya sama Cut sama Rayes nih teman Pro 2. Sekarang aku mau tanya, awalnya nih, awalnya banget dari mana kalian itu tahu kalau ada kompetisi Bintang Radio ini? Ayo, siapa?
2: Abang
3: aja. Okay.
1: Abang. Ayolah abang.
3: Awalnya tuh emang tahun lalu mau ikut. Tapi ragu-ragu.
1: Oh, udah tahu dari tahun lalu berarti?
3: Iya, udah tahu dari tahun lalu. Tapi banyak kan masih kuliah juga kan kemarin, jadi ngurus-ngurus masih banyak. Jadinya tahun depannya lah.
1: Tahun depan.
3: Ada.
1: Akhirnya tahun ini.
3: Tahun ini ya, akhirnya.
1: Oke. Okay. Tapi taunya dari mana?
3: Ada muncul di Instagram.
1: Ada muncul,
3: muncul
1: kan?
3: Lah.
1: Berarti belum follow ya, harus follow dulu nanti.
3: Oh iya.
1: Ya. Kalau Cut?
2: Kalau Cut udah tahu dari lama ya, tahu tahun 2020-an udah disuruh ikutin sama temen-temen kan. Oh, tahun 2021 itu tapi
1: 22
2: ya. Ya, Cut ikut 2022. Habis itu gak bisa kan, sibuk kuliah, kuliah terus praktek, jadi gak sempat tuh 2023-2024. Udah diikutnya 2025 sama 2026.
1: Oke, berarti udah
2: 3
1: kali ya?
2: Iya, yang 2026 yang ketiga.
1: 2026 yang ketiga ya berarti ya. Berarti lebih duluan dari Rayes
3: senior.
1: Senior. Senior gitu ya. Berarti Cut udah melewati beberapa fase ya gitu ya. Kalau Cut sendiri siapa nih yang mengusulkan atau kayak ngedorong lah buat ikut audisi Bintang Radio ini, atau kayak coba-coba aja?
2: Yang sering nyuruh itu teman aku, Amanda namanya, teman band.
1: Temen apa, temen?
2: Cewek.
1: Oh, cewek. kirain cowok.
2: Jadi dia sering kan, Cut ikut dong, ikutlah katanya kan. Coba-coba siapa tahu lolos katanya kan. Iya, iya, aku bilang kan baru ikut. Okay. Ya, gitu. Sering disuruh-suruh lah sama dia.
1: Karena dia yakin kali ya.
2: Iya.
1: Kalau Rayes, ayo apa coba-coba apa iseng aja? Oh, gimana?
3: Dari kalau disuruhnya dari orang tua, langsung daripada nggak ada kerjaan.
1: jangan jujur gitu
3: ya,
1: juga
3: kan, kayak gitu kan emangnya.
1: Berarti maksudnya kalau ikut audisi
3: ada kan kesibukannya.
2: Ada kegiatan.
3: Ya, kegiatannya.
1: Kirain apa, karena ayolah ikut karena suaranya bagus mungkin gitu
3: ya,
1: kali
3: kayak
1: ya
3: gitu.
1: Oke, nah kalau alasan kalian untuk memutuskan untuk ikut apa
2: alasannya?
1: Pengen coba aja, iya. Atau yakin nih suara aku bagus gitu?
2: Alasannya ya mau mengasah kembali kan gitu ya kemampuan.
1: Biar
2: bernyanyi,
1: iya,
2: pengalaman,
1: gitu
2: nambah pengalaman gitu kak.
1: Chorus?
3: Nyari pengalaman juga sama nyari deg-degannya juga.
1: Kirain nyari sama deg-degan. Cari jodohnya juga.
2: Banyak
1: siapa,
2: ya kayak
1: banyak kan biasanya, siapa tahu jodohku di Bintang Radio. Oke, nah kalau untuk Cut ya, waktu pertama kali daftar itu udah yakin nggak Cut, apalagi di tahun 2023 ya,
2: 2022 berarti,
1: 2022 ya, itu kan banyak banget ya pesertanya.
2: Iya, banyak ya banget kan tahun itu kemarin,
1: yang kalau nggak salah sampai belasan ya, kalau 20-an ya kayaknya ya,
2: lebih
1: kan, lebih kan?
2: Itu nah, aku aja dapat nomor 40-an apa.
1: Wow.
2: Itu rame banget yang masih di audit itu kan.
1: Iya, iya, betul, betul.
2: Jurinya di atas semua. Pakai langsung live musik gitu.
1: Iya, aku udah ada ya itu ya.
2: Ada 2022 itu.
1: Ya kayaknya kita belum ketemu ya.
2: Iya.
1: Nah, gimana tuh waktu pertama kali ngedaftar yakin gak?
2: Oh nggak yakin lah kak, apalagi itu, kan? 2022 kan aku nggak masuk kan, nggak masuk final. Ya nggak yakin gitu, orang keren-keren semua, mana banyak, mana yang ada yang lebih bagus suaranya, lebih matang lah gitu, udah berpengalaman ikut berapa kali kan aku waktu tahun 2002 kan baru pertama kali.
1: Ya.
2: Mana sadar diri aja lah nyanyinya memang banyak kacaunya gitu, banyak fals, goyang gitu. Ya udah pasrah aja, memang gak masuk.
1: Tapi keren sih, kamu walaupun ngerasa kayak belum, maksudnya belum maksimal gitu ya. Tapi di tahun berikutnya coba lagi.
2: Iya.
1: Sampai di tahun ini kemarin gitu. Iya. Kau rayas nih. Apalagi first time ya. Ini pertama kalinya. Gimana waktu kamu mendaftar kemarin? Pede aja atau?
3: Kalau pas daftar kan pede aja kan.
1: Iya lagi. Iya kan. Apalagi, gak ada deg-degannya ya.
3: Rais kemarin di terakhir kan. Apa urutan terakhir.
1: Oh iya, peserta terakhir ya.
3: Pas PD-nya tuh pas nyampe PD, pas okay. Udah mulai selesai semua orang udah turun lah PD-nya.
1: Apalagi kamu peserta terakhir
3: iya,
1: gitu.
3: Tapi ya tetap harus PD kan.
1: Iya sih. Tapi emang paling enak katanya nampil tuh di tengah-tengah enggak sih?
2: Iya, ya, tengah-tengah.
1: Kan? Kalau penampilan awal tuh emang kayak wow,
2: gitu ya.
1: Tapi kamu jadi penampil terakhir ya, peserta yeah, terakhir betul. Waktu itu bagaimana? Orang-orang udah pada pulang semua nggak tahu ya?
3: Belum.
2: Belum.
1: Takutnya kan tinggal kamu sendiri enggak, gitu. Enggak. Gimana rasanya kemarin?
3: Pressure lah ya, okay. Pasti di hari terakhir ya.
1: Apalagi jurinya langsung di depan mata,
3: yeah.
1: Iya kan, langsung. Tiga hadap-hadapan gitu. Kalau yang waktu di tahun 2022 itu jauh ya.
2: Jauh.
1: Jadi gak terlalu ini banget, gak terlalu.
2: Tapi banyak banget yang nonton kak.
1: Oh iya, iya sih waktu
2: rame banget
1: ya. Jadi pasti nervous banget ya pada saat itu ya.
2: Itu tangan tremor-tremor itu megang mic-nya.
1: Deg-degan gitu ya.
2: Deg-degan banget.
1: Nah kalau misalnya nih sebelum audisi, apa nih persiapan yang paling banyak kalian lakuin? Sebelum audisi kemarin. Ayo, siapa yang mau jawab duluan?
2: Pastinya kan lihat lagu-lagunya kan kak, ada lagu wajib sama daerahnya. Ya aku lihat mana sih yang paling aku kuasain gitu. Kalau juga enggak itu kan, itulah sebelum lomba hafalin lagu yang belum hafal. Gitu sih kak, pilih-pilih lagu.
1: Oke, terus yeah. Dihafalin jangan salah ini ya, salah lirik ya.
2: Salah lirik, apalagi lagu daerahnya yang tahun ini kan banyak yang nggak tahu aku, cuman tahu lagu itu pun belum hafal satu lagu itu kemarin.
1: Akhirnya ya. Hafal.
2: Jujur aku salah lirik waktu lomba kemarin.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Serius.
2: Serius. Tapi... cuman ya nggak, jangan dinampakin gitu kan. Okay. Ya kata-katanya salah padahal bukan itu liriknya. Ya dalam hati ya, semoga jurinya gak ngeh gitu.
1: Wah, ini audisi ulang gitu. Kalau Raya, apa nih persiapannya kemarin?
3: Persiapannya pasti ya hafalin lirik ya, apalagi lagu daerahnya. Kalau lagu pilihan yang popnya kan ya lagu-lagu sehari-hari lah orang-orang denger yang firasat kan orang pasti udah tahu kan yang itu jadinya. Matengin di daerah aja.
1: Oh berarti matengin di daerah ya.
3: Hapalin lirik-liriknya.
1: Kayaknya ada lagu daerah ini mulai 2025 ya kayaknya ya. Tahun waktu pertama kali.
2: Oh iya 2022 enggak ada sih.
1: Enggak ada kan, cuma pop aja ya kalau enggak salah ya. Oke, berarti susah enggak menurut kalian lagu daerah?
3: Sebenarnya itu yang susah sih.
1: Karena ada yang kita enggak tahu gitu ya, takut salah lirik.
3: Kalau diapa-apain kan takut salah lagu daerah.
1: Langsung dilapor.
3: Sakral.
2: Apalagi dia tuh liriknya banyak versinya, kadang beda-beda
1: ya,
2: gitu.
1: Iya, betul. Jadi kita nggak tahu mana yang
2: bener.
1: Versi aslinya gitu ya. Berarti ada juga orang yang udah persiapan kayak ngafalin lagu nih, tapi pas di nampil, dieksekusi.
2: Ah lupa.
1: Dia salah lirik. Gitu tapi kamu pernah nggak gitu Rayas?
3: Kemarin tuh waktu kan penampil terakhir, kan penampil terakhir tuh sebelum nampil tuh harus duduk di depan situ dulu
1: iya,
3: kan.
1: Iya betul.
3: Ada lupanya waktu di situ. Gak tahu tiba-tiba ngebleng aja kak.
1: Oh mungkin karena ini ngelihat orang yang nyanyi
3: lagunya beda kali mungkin.
1: Oh ya bisa jadi sih.
3: Untung pas nampil gak kenapa-napa.
1: Gak
2: kenapa-kenapa. kenapa.
1: Emang kenapa pingsan? Kalau Cut, pernah nggak kayak salah lirik gitu?
2: Pernah, kalau yang kemarin aja salah lirik gitu.
1: Tapi sebelum-sebelumnya?
2: Pernah kak, pernah malah lebih malu itu kayak yang suara ngelengking tapi pales gitu. Itu satu ruangan ketawa semua itu waktu itu.
1: Oh iya,
2: malu banget itu kak.
1: Bukan karena nafasnya habis atau
2: gimana? Iya, itu malu banget aku. Kalau salah lirik sering kak.
1: Kalau salah lirik sering ya?
2: Ya mulai-mulai dari lomba awal dulu kan itu kan masih gugupnya, gugup banget kan. Sering apa buyar tuh otak kalau udah di depan.
1: Tapi ya itu tadi sih, makin sering diasah jadi kayaknya makin bisa terbiasa kali ya.
2: Iya, memang nggak secanggung dulu lagi.
1: Tapi kayaknya gitu. Kalau permasalahan kayak lupa lirik, kayaknya emang itu udah jadi
2: ini. Iya.
1: Udah jadi hal biasa gak sih? Mm-hmm. Ya kan? Karena banyak juga penyanyi-penyanyi luar itu yang salah lirik. Mungkin kita aja yang gak saking iya, bagusin suaranya gitu ya. Nah kalau dalam sehari biasanya berapa banyak nih waktu yang kalian gunain untuk latihan? Kalau cut atau gak latihan sama sekali?
2: Enggak sih, jarang kalau misalnya kalau ada event-event aja. Kalau ada lomba baru latihan berapa hari gitu. Paling dengerin lagu-lagu. Iya, cut sendiri.
1: Kirain ada kayak les vokalnya gitu.
2: Enggak ada sih. Ya.
1: Kalau Reyes?
3: Kemarin tuh sempat les vokal juga.
1: Oh iya.
3: Udah lama tapi.
1: Wah, wow, berarti emang dia tuh emang niat banget
2: ngikut
3: audisi. Itu sebelum ada audisi.
1: Oh, sebelum ada audisi.
3: Iya.
1: Kirain pas ada audisi.
3: Enggak lah. Itu mah pengen menang banget kalau.
1: Ya kan? Kirain gitu. Oh, berarti sempat ada les vokal gitu ya. Kan suaranya udah bagus, ngapain les vokal lagi? Biar lebih bagus lagi.
3: Biar lebih bagus.
2: Ya, biar tahu teknik-tekniknya ya.
1: Biar tahu cengkok-cengkoknya gitu. Oke. Nah, apa nih tantangan terbesar yang kalian hadapin kemarin waktu audisi?
2: Tantangan ya, Kak ya. Apa ya?
1: Atau enggak ada tantangan sama sekali? Easy.
2: Ada dong.
1: Apa tuh tantangannya?
2: Tantangannya di lagu pop sih malah aku kak, di lagu pop kemarin apalagi itu masih pagi, belum hangat tenggorokan gitu kan. Oh, okay. Masih agak serak gitu.
1: Iya pagi ya, jam 9 ya
2: kalau misalnya. Kalau nyanyi pagi tuh aku kurang suka kan.
1: Oh gitu.
2: Karena belum itu aja, belum panas gitu, yeah. Masih serak.
1: Belum ready gitu ya, masih tidur harusnya.
2: Apalagi pop kemarin banyak yang maksudnya gak terlalu aku kuasain, makanya pilih lagu itu kemarin.
1: Kemarin tuh bawain lagu apa sih?
2: Teganya Kau.
1: Oh iya, wow. Itu benar-benar menarik ini ya, suara.
2: Mana itu banyak jerit-jeritnya, aduh takut goyang-goyang gitu.
1: Apa yang goyang badannya?
2: Suaranya.
1: Suaranya. Berarti pas itu ya, apa di pop ya tantangannya.
2: Kalau di lagu daerah udah agak enak, udah agak siang nyanyinya.
1: Oh iya, agak lebih enjoy gitu ya. Berarti kamu tuh tim yang suka nyanyi siang?
2: Iya, siang sampai malam. Malam enak malah nyanyi.
1: Oh berarti bukan ini ya, bukan tim pagi gitu ya.
2: Bukan, enggak enak pagi kalau.
1: Kalau Raya apa nih tantangannya selama audisi kemarin?
3: Pas audisi tantangannya emang kepedeannya itu kak.
1: Oke.
3: Iya sebenarnya itu.
1: Tapi kamu bagus loh kemarin.
3: Alhamdulillah.
1: Iya. Yeah. Abis ini jajanin seblak ya. Enggak. Terus apa tantangannya kemarin?
3: Tantangannya kemarin itu kan lagu Raya tuh benar-benar Raya gak apa-apain gitu, apa nggak di belok-belokin apa ya, jadinya
1: polos
3: aja dikit-dikit lah. Jadi orang-orang kan pas denger kan diapa-apain lagunya, jadi mungkin ada mau kayak gitu, tapi kan itu kan udah harinya improv. Harinya
2: di improv
3: jadi udahlah polos aja lah kayak gitu. Berarti dikit-dikit aja. Dikit-dikit aja.
1: Dipolesnya dikit-dikit aja gitu ya. Lebih emang suka nyanyi lagu orinya atau emang kamu takut salah buat merombak-merombak lagunya gitu?
3: Takutnya gak masuk kok. Kalau misal dari
1: beda
3: kok aneh gitu.
1: Jadi kemana-mana gitu ya. Berarti itu. Tapi kalau untuk di ini lagu daerah gak ada tantangan kemarin?
3: Lagu daerah malah
1: enjoy.
3: Soalnya kan aku liriknya tuh gitu-gitu doang.
1: Oh.
3: Jadi ya itu apa?
1: Kamu ini ya Sio Mama bukan?
3: Si Patokaan.
1: Oh, si Patokaan.
3: Ya, jadi kan liriknya itu-itu doang, jadinya ya lumayan gak gampang
1: terlalu,
3: ya,
1: gak terlalu ini ya, ya. Seribet yang yeah. pop ya gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu-lagu yang cewek itu kayaknya emang tinggi-tinggi ya.
2: Iya, kak, iya lumayan kan? Tinggi-tinggi.
1: Tahun lalu itu kalau gak salah Cut bawain ini ya, lagunya
2: Anggun,
1: Anggun iya. Itu bayangin tingginya setinggi harapan orang tua. Hanya orang-orang tertentu ya yang bisa ya. Oke deh, kita boleh ya. Kayaknya gak kerasa ya waktu kita ini ya, sudah di jam 9 lebih 55 menit. Boleh deh, sekarang apa nih harapan kalian ke depannya setelah Bintang Radio Indonesia di tahun 2026 ini, apa target berikutnya? Apakah mau nunggu lagi audisi Bintang Radio tahun depan? Ikut lagi gak Rayas?
3: Insya Allah udah ikut lagi.
1: Haruslah ya, mas kalah sama cu ya. Apa nih harapannya nih setelah target-target kalian setelah udah ikut audisi Bintang Radio ini?
2: Kalau aku semoga tahun depan masih bisa ikut gitu kan, masih punya banyak waktu, semoga terus semoga bisa lebih bagus lagi tampilannya tahun depan gitu kalau misalnya jadi ikut.
1: Harus
2: gitu
1: sih, Kak.
2: harus.
1: Kayaknya nggak mungkin mengganggu hal-hal lain gak sih?
2: Iya.
1: Kalau Rayas apa nih targetnya? Apakah tahun depan nikah?
2: Amin, amin.
1: Aminin loh.
3: Jangan dulu deh.
1: Gak mau, Kak. Kenapa?
3: Jangan,
1: oh, jangan dulu. Ya. Oh, berarti jangan dulu. Ini belum mau terburu-buru.
3: Belum.
1: Aman, lacut mah masih ready aja. Apa nih targetnya?
3: Targetnya ya disuruh kakak tadi kan daftar lagi kan, tahun depan disuruh kakak itu ya.
1: Iya.
3: Kakak yang jangan, guru ya.
1: Jangan aku dong. Entar ya, kenapa ikut disuruh ke aku? Kan gak lucu ya.
3: Ya daftar deh.
1: Daftar ya, ya tahun depan.
3: Tahun
1: ya.
3: Depan maksimal. Ya.
1: Siapa tahu kan
3: siapa
1: bisa ke Korwil gitu.
3: Amin.
1: Siapa tahu tahun depan vote-nya lebih banyak lagi atau memang enggak ke vote tahun depan.
2: Amin, ya. Semoga.
1: Kan kita enggak tahu, perubahan kan bisa berbeda-beda gitu. Ya. Oke deh, boleh dong terakhir nih sebelum kita closing, pesan untuk teman Pro 2 nih yang mungkin pengen jadi anak muda yang kreatif terus berprestasi juga kayak kalian. Mungkin ada teman-teman Pro 2 di luar sana tuh punya suara yang bagus tapi itu tadi mungkin gak pede gitu atau malu-malu. Kayak kalian kan tadi awalnya malu-malu terus malu-maluin sekarang. Kayak bercanda ya. Boleh dong pesannya untuk teman-teman Pro 2.
2: Ya, jadi boleh Kak Rayas dulu. Oh,
1: okay. Cowok dulu kalau ya, cowok tuh emang suka eneset-neset gitu kan.
3: Ya. Pesannya ya. Pesannya ya jangan itu deh, jangan minder deh. Okay. Kalau misal kayak gitu tuh misal diketawain orang, biarin aja lah.
1: Ketawain balik
3: aja.
1: Kayak ngajak berantem ya.
2: Iya.
3: Kan biasanya orang-orang kan kalau aku juga minder dulu kayak gitu, tapi ya bodo amat lah mau ngapain. Ya, ujung-ujungnya orang pada suka juga, betul. Teman-teman ya, kayak gitu aja.
1: Berarti sekarang banyak yang suka ya.
3: Aduh.
1: Ya kan katanya ujung-ujungnya suka juga ya. Oke, thank you Rayas. Cut.
2: Nah, kalau cut untuk teman-teman Pro 2 di luar sana, kalau misalnya ada bakat bernyanyi atau kreativitas lain, jangan malu untuk ditunjukin. Kita-kita juga nih dulu malu kayak canggung gitu di depan orang banyak, kayak banyaklah kesalahan yang dilakukan di depan tempat umum gitu, tapi jangan jatuh gitu, harus mencoba mencoba lagi gitu.
1: Betul, gagal itu biasa ya.
2: Iya betul Kak.
1: Jadiin suatu kegagalan itu sebagai motivasi ya.
2: Gak mungkin sekali pertama kali lomba langsung menang, gak mungkin. Kalau juga dapat ya rezeki sih.
1: Kalaupun ada juga yang langsung dapat, besoknya belum tentu dapat.
2: Iya ya. Betul Kak.
1: Karena nggak setiap orang tuh jalannya nggak mulus. Karena pasti setiap orang tuh berbeda-beda.
2: Iya betul.
1: Oke deh, thank you ya untuk Kak Raya sama Cut. Semoga sukses terus kedepannya.
2: Amin.
1: Ya nanti balik lagi ke sini dengan prestasi-prestasi yang lain.
2: Amin.
1: Ya. Semangat ya tahun depan ya. Nanti kita ketemu lagi.
2: Bosan nih Kak, lihat orang ini aja.
1: Ini aja gitu ya. Oke deh, terima kasih untuk teman-teman Pro 2 yang ada di Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kita akhiri untuk Music Live Chat edisi weekend di minggu ini. Minggu depan siapa lagi ya minggu depan ya, kalau nggak salah Jambi ya, tapi nggak tahu, pokoknya pantengin aja ya teman Pro 2. Dan sekaligus juga untuk hari ini Arin pamit dari ruang dengar kamu. Setelah ini kamu bakalan ditemenin sama Intan di Santai Siang. So Arin pamit, bye bye.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Santai siang di Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.

Self reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Teman Pro 2, jadi memang lagi banyak yang kena flu ya. Mungkin sekitar kita atau kamu juga kena flu saat ini teman Pro 2. Tapi jangan panik ya, tapi jangan juga dianggap sepele. Jadi Kementerian Kesehatan mencatat aktivitas influenza di Indonesia memang meningkat teman Pro 2. Jadi meski kondisinya masih dalam kategori sedang, yang mana untuk membantu mencegah penularannya ada beberapa hal yang direkomendasikan nih teman Pro 2 untuk kita lakukan. Seperti menjaga daya tahan tubuh dengan makan bergizi dan tidur yang cukup, lalu pertimbangkan juga vaksinasi influenza dan gunakan masker saat berada di tempat ramai atau ruang tertutup yang beresiko teman Pro 2. Dan ketika batuk ya, tutup batuk dan bersin pakai tisu atau siku bagian dalam. Dan jangan lupa juga untuk rajin cuci tangan pakai sabun ya. Dan ingat teman Pro 2, kebiasaan kecil bisa membantu melindungi kamu dan orang-orang di sekitar. Jadi kita tetap sehat dan lanjutkan aktivitas bareng Pro 2 RRI Bengkulu.

0: Bestie, lihat deh, aku beli skincare murah banget, cuma 25.000. Katanya bisa glowing dalam 2 hari.
1: 2 hari? Itu skincare apa lampu emergensi? Cepet banget nyala.
0: Lah, tapi reviewnya bagus semua, cuma fotonya agak ngeblur sih.
1: Ngeblur itu karena kameranya takut, Bestie. Gimana sih? Nih, coba lihat. Gak ada BPOM-nya, labelnya nempel miring, dan baunya aja kayak pembersih WC. Kamu yakin mau oles ini ke muka kamu?
0: Iya juga sih, tapi pas dicoba kok perih ya, terus panas juga, kayak ditampar dosa masa lalu gitu.
1: Tuh kan, makanya skincare abal-abal itu bisa bikin kita jadi iritasi, breakout, bahkan rusak kulit permanen. Yuk pilih skincare aman, cek BPOM, dan jangan percaya harga absurd yang janji glowing instant.
0: Setuju, glowing itu proses, bukan keajaiban tengah malam. Let's go.

Tawam Pro 2, siapa nih yang dulu pernah punya HP Nokia atau BlackBerry? Wah, kalau ingat zaman itu pasti jadi nostalgia ya Tawam Pro 2. Tapi tahu nggak, peta persaingan handphone dunia sekarang sudah berubah drastis. Tahun 2010, Nokia jadi rajanya dengan pengiriman 100 juta unit lebih. Sementara BlackBerry ada di posisi kedua. Nah, berdasarkan data IDC tahun 2025, posisi teratas justru ditempati Apple dan Samsung, teman produknya. Dan menariknya, tiga merek asal China yaitu Xiaomi, Vivo, dan Oppo juga berhasil masuk 5 besar dunia. Bahkan pasar smartphone global sekarang sudah mencapai sekitar 1,26 miliar unit pengiriman dalam setahun. Dan dari Nokia ke iPhone, teknologi juga terus berubah, teman produknya. Dan kira-kira ya, merek handphone apa yang bakal berjaya 15 tahun lagi, teman produknya?

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

Teman berdua pernah gak sih kerjaan kelar nih tapi badan dan pikiran rasanya tetap capek banget teman berdua? Hati-hati ya, bisa jadi kamu sedang mengalami burnout. Nah kalau tuntutan pekerjaan mulai terasa berat, ada yang bisa kita coba teman berdua untuk membantu meredakannya. Yang mana di antaranya adalah kita harus menjadwalkan waktu istirahat dan jangan lupa untuk kasih waktu juga untuk diri melakukan hal yang kamu suka. Lalu juga evaluasi beban kerja dan berani teman berdua untuk membuat batasan antara urusan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Lalu jangan ragu juga berbagi tugas atau minta bantuan rekan kerja. Dan kalau kelelahan nih dan itu terus berlanjut sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional teman berdua. Dan yang selalu harus kita ingatkan ke diri sendiri adalah produktif itu penting, tapi kesehatan diri juga tidak kalah penting. Kamu bukan cuma soal pekerjaan kok teman berdua.

Teman Pro 2, kalau liburan biasanya kamu tim yang destinasinya banyak biar puas atau tim santai yang penting bisa menikmati suasana, teman Pro 2? Nah, tren liburan 2027 ini justru mengarah ke pilihan kedua, teman Pro 2. Jadi wisatawan diprediksi mulai mengurangi jadwal perjalanan yang padat dan memilih tinggal lebih lama di satu tempat. Bukan cuma berburu foto di banyak lokasi, tapi juga menikmati budaya lokal, belajar hal baru, sampai ngobrol langsung dengan warga setempat. Bahkan teman Pro 2, destinasi yang dekat dan wisata domestik juga diperkirakan makin diminati. Dan intinya liburan bukan soal seberapa banyak tempat yang dikunjungi, tapi seberapa bermakna pengalaman yang dibawa pulang. Kalau kamu nih, lebih pilih keliling 5 tempat sehari atau menikmati satu tempat tanpa buru-buru, teman Pro 2?

Pernah nggak sih kepikiran, selain sidik jari, ternyata lidah kita juga punya sidik yang unik loh, atau dikenal dengan istilah thumbprint. Yap, pola garis, tekstur, sampai bentuk lidah tiap orang ternyata beda-beda, bahkan hampir mustahil ada yang sama persis. Makanya, di beberapa penelitian forensik, sidik lidah sempat dilirik sebagai metode identifikasi alternatif. Walaupun belum sepopuler sidik jari atau retina mata, faktanya, lidah kita memang punya ciri khas masing-masing. Menarik ya, ternyata hal kecil yang sering kita anggap biasa justru menyimpan keunikan luar biasa. Terima kasih.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: gonna be back.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2, kalau ditanya alat rumah tangga yang bikin tagihan listrik membengkak, mungkin kamu langsung kepikiran oven atau AC ya. Tapi ada satu alat teman Pro 2 yang nyala hampir 24 jam dan sering terlupakan, yaitu kulkas. Jadi kulkas itu sendiri bisa mengonsumsi sekitar 200-500 kilowatt hour listrik per tahun, tergantung modelnya teman Pro 2. Nah, selain kulkas, mesin cuci, pengering pakaian, sampai modem internet juga ikut menyumbang pemakaian listrik di rumah. Biar lebih hemat nih, coba jauhkan kulkas dari sumber panas, cuci pakaian dengan suhu 30 derajat Celcius, dan cabut perangkat elektronik yang sedang tidak digunakan. Dan ingat teman Pro 2, hemat listrik tidak harus langsung ganti semua peralatan. Jadi kebiasaan kecil sehari-hari juga bisa bikin perbedaan teman Pro 2.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

your eyes. Teman Produa, kita sering sekali peduli sama kesehatan fisik, tapi gimana dengan kesehatan mental nih? Padahal keduanya sama-sama penting, teman Produa. Dan hari ini di 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Dan tahun ini teman Produa, WHO mengangkat tema Life Experience Heard. Real Voices, Real Change, yang menekankan pentingnya mendengarkan pengalaman orang yang menghadapi masalah kesehatan mental dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Dan peringatan ini sendiri sudah dimulai sejak 1992 dan terus mengingatkan kita untuk meningkatkan kepedulian, mengurangi stigma, serta mendukung akses layanan kesehatan mental. Jadi teman Produa, jangan ragu untuk mendengarkan tanpa menghakimi saat seseorang ingin bercerita ya. Karena terkadang merasa didengar bisa jadi langkah awal yang berarti teman Produa.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Rama. Angkat ke depan dia. Disuruh di tengah jalan.
1: Tidak cukup jauh berada di kota pelatih. Bagus
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Yes. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan taring sebelum posting.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kabar seru dari sirkuit Mandalika. Jadi pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama berhasil mengamankan posisi start ke-7 di kualifikasi Moto3 Indonesia 2026 dan tampil di depan publik sendiri. Veda sukses menembus sesi Q2 dan mencatat waktu tercepat sekitar 1 menit 37,2 detik. Dan catatan waktunya cuma terpaut sekitar 0,4 detik dari Brian Uriarte yang merebut pole position teman Pro 2, dan hasil ini jadi modal penting untuk Vega menghadapi balapan di kandang sendiri. Pastinya dukungan penonton Indonesia bisa jadi tambahan semangat untuk pembalap muda kita ini teman Pro 2. Nah, mari kita dukung ya perjuangan Vega di Mandalika, semoga bisa tampil maksimal dan membawa hasil yang membanggakan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Teman Pro2, terima kasih kamu masih memilih Pro2 untuk menemani kamu menjalani aktivitas di hari ini, teman Pro2. Dan kita lanjut lagi setelah ini, kita akan sama-sama mengetahui siapakah yang menduduki posisi pertama untuk Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 Pro2 RR Bengkulu, teman Pro2. Di sini, di Pro2, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, santai siang di Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu. Santai siang di Pro2 FM,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Indonesia Top 20.
5: Indonesia Top 20.
6: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Indonesia Top 20. Indonesia Top 20. 20 lagu hits Indonesia.
7: Indonesia Top 20.
8: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Halo, halo teman Pro2. Balik lagi nih di weekend kali ini ya. Setiap hari Sabtu kita tuh hadir untuk Indonesia Top 20 bareng sama Vidya yang bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan. Dan aku bakal ngasih tahu lagu-lagu Indonesia yang tentunya paling sering kamu request, teman Pro2. Udah siap? Akan menikmati lagu-lagu kamu pekan ini, teman Pro2. So let's start the countdown from number 20. Kita buka tangga lagu ini dengan lagu miliknya Sumpah Percuma. Dari siapa coba? Ini lagu kolaborasi luar biasa. Aku gak nyangka Wisnu Santika bakal ngajakin Tiara Andini di lagu yang satu ini ya. Dan lagu ini tuh benar-benar perpaduan yang unik banget antara warna musik Tiara yang manis gitu ya, ketemu sama beat elektro energiknya khas Wisnu Santika gitu. Ya pokoknya kalau penasaran langsung aja. Ini dia di posisi 20 pekan ini ada Wisnu Santika featuring Tiara Andini lewat Sumpah Percuma.

posisi 18 ada Tiara Andini lagi, tapi kali ini gak kolaborasi sama siapa-siapa ya. Dia hadir dengan single solo terbarunya berjudul Tulang dan Nadi. Pekan lalu lagu ini ada di posisi 19 ya, dan naik satu peringkat tentunya dari pekan lalu teman Pro 2. Naik ke posisi 17 ada kolaborasi emosional antara Enau dan Momo. Ah, senang banget ya kabar terbaru dari Momo teman Pro 2. Katanya Momo bakal reunian bareng sama Geisha di Music Festival ya. Kamu udah beli tiketnya belum? Kalau belum ya udah simak aja dulu yang satu ini. Di posisi 17 ada Now featuring Momo lewat Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. 17.

peringkat 14 ya dari pekan lalu. Legenda favorit kita semua, siapa lagi kalau bukan Sheila on Seven lewat lagunya Sederhana. Dan Sheila memang gak pernah gagal bikin kita selalu tersenyum ya. Aku pun juga udah gak sabar menantikan menantikan nanti tanggal 16 Januari ya, nonton Sheila on Seven di Palembang. Ada yang bareng sama aku gak nanti? Kita ketemuan aja ya. Oke, teman berdua naik ke posisi 13 pekan ini. Ada vokal yang membuka dari Selena Grace dengan sentuhan megah orkestra dari Maestro Andirian, atau lewat lagunya Sumpah Mati.

yang dengerin kita di sore hari ini, aku saranin ya kalian untuk rajin-rajin request deh musisi favorit kamu gitu ya. Soalnya lagu-lagu mereka kalau kamu rajin request itu bisa masuk ke chart top 20 ya, seperti pekan ini gitu ya. Di posisi 12 pekan ini ada Nona lewat lagunya Hong. Dan di posisi 11 pekan ini ada Sabrina Leanor lewat Selesai. 11, 11.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal.

Kalian udah denger kan lagunya, ada Akbar Chalai featuring Mingse. Akbar Chalai atau Kalai gitu namanya ya. Lewat astaga, bercanda. Bercanda aja memang liriknya teman pro 2, tapi aku suka lagunya gitu ya. Liriknya ngebahas tentang fenomena istilah Gen Z sekarang tuh friendzone, asik ya. Tapi ya itu sih ya teman pro 2, kalau menurut aku kocak, relate, tapi ya ada perih-perihnya dikit lah, it's okay. Oke, nangkring di posisi 9 untuk pekan ini. Ini juga si paling kocak ya, yang baru selesai tour. Tournya yaitu ada MPD lewat lagunya Lupain Aku Please, di posisi 9.

puitisnya berjudul Rabun Jauh ya. Musiknya tenang, vokalnya Berna banget. Terus kita ngerasa nyaman di telinga gitu ya. Kayak bener-bener apa ya, bener-bener disayang gitu. Lewat lagu ya Tawa Pro 2. Tapi emang ini kan lagunya bercerita tentang seseorang yang sibuk mencari kebahagiaan gitu ya, di tempat yang jauh. Padahal sosok yang satu ini bener-bener peduli dan sayang gitu. Kira-kira begitulah makna dari lagu Rabun Jauh ini teman Pro 2. Tapi ya okelah ya, kita tinggalkan Bernadia masuk ke posisi 5 besar. Dan hampir mendekati 5 besar sih sebenarnya. Di posisi 6 ada Delantis lewat karya retropop mereka, yaitu Jangan Terlalu Posesif.

0: gak kerasa udah mau ke posisi 3 dan entah lagi kita bakal tahu siapa jawara kita juga untuk pekan ini. Tapi sebentar dulu, kali ini di posisi 4 ada Marbles ya, lewat lagunya Home Pimpa. Musik indie pop yang dihadirkan ini punya nuansa yang sangat eksperimental ya, tapi memang lagunya gampang banget diterima di telinga. Unik lah gitu memprodua. Aku rasa sih kayaknya lagu ini wajib masuk playlist kamu sih ya.
1: Nomor 3.

0: lewat lagunya 2001 kali ya. Adrian Khalif ini termasuk salah satu penyanyi solo yang aku suka banget saat ini ya. Ya mungkin karena lagunya mudah diterima ya, terus nyentuh juga, liriknya gampang dihafal juga teman berdua, kayak Rizky Febian gitu ya. Kalau dulu aku punya Afgan, tapi ya kayaknya Afgan udah agak ada di playlist aku nomor sekian gitu ya. Tapi aku menantikan sih lagunya Afgan lagi setelah Kacamata ya. Kita tunggu aja deh. Tapi selamat dulu deh buat Adrian Khalif, masih berada di posisi runner up kita untuk pekan ini. Dan okay, kita akan tahu siapa yang berada di posisi 1. Tapi sebelumnya teman pro 2, pilih review dulu dari posisi 20 Indonesia Top 20 pekan ini.
1: Indonesia Top 20.

0: Yuk kita awali di posisi 20 ada Wisnu Santika featuring Tiara Andini lewat lagunya Sumpah Percuma. Naik ke posisi 19 ada Mahalini lewat Percuma. Lalu ada Tiara Andini lewat Tulang dan Nadi di posisi 18. Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda itu ada di posisi 17 lewat lagu miliknya Now featuring Momo. Pamungkas ada di posisi 16 lewat lagunya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Ada Museum Duka, lagu miliknya For Revenge, kali ini berkolaborasi bareng sama YB alias Reza Arab Octavian ya. Dan juga ada TP di posisi 15. Sederhana miliknya Salon 7 pekan ini ada di posisi 14 Teman Pro 2. Dan naik ke posisi 13 ada Selina Grace featuring Andi Rianto lewat Sumpah Mati. Nona lewat Hong ada di posisi 12. Selesai dari Sabrina Leanor ada di posisi 11. Lalu ada Akbar Chale featuring Mingse lewat Astaga Bercanda ada di posisi 10. Naik ke posisi 9 Teman Pro 2 ada NPD lewat Lupain Aku Please. Dan ada Hi-Fi di posisi 8 lewat lagunya Main. Pelabun Jauh miliknya Bernadia ada di posisi 7 dan Jangan Terlalu Posesif dari The Lantis itu ada di posisi 6. Naik ke posisi 5 ada Naikila lewat My Mind Gue. Dan posisi 4-nya ada Marbles lewat Home Pimpa. Nah, Teman Pro 2 Roni Palrulian lewat Walls Akhir Zaman ada di posisi 3. Dan runner-up kita yang sudah kita simak bersama ada Adrian Khalif lewat 2001 Kali. Yeay, siapakah dia juara kita untuk pekan ini? Masih ditempati oleh Tulus lewat singlenya Teh Hijau.
1: Kesatu.

0: Indonesia Top 20.
1: Nah, itu dia teman Pro 2, Indonesia Top 20 untuk pekan ini ya. Ada yang lagunya masuk ke chart teman Pro 2, lagu favorit maksudnya ya. Ya kalau seandainya pengen lagunya juga, maksudnya musisinya ya, musisinya pengen masuk juga ke chart Top 20, kamu harus rajin-rajin lagi untuk request ya. Ya kita tunggu aja nanti apakah minggu depan bakal ada pendatang baru yang langsung nyodok ke puncak chart teman Pro 2, kita lihat aja ya. Jangan lupa untuk follow sosial media kita di @pro2bengkulu untuk Instagram dan juga TikTok @pro2bengkulu. Buat info-info terbaru juga bisa kalian update di Instagram dan juga di TikTok ya Pro 2. Kalau gitu video pamit, sampai ketemu minggu depan. Dukung terus musik Indonesia.
0: Indonesia Top 20, 20 lagu hits Indonesia.
2: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

105.1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, welcome back to your favorite chart show ya, di International Top 20 bareng aku Tata. This is the show where we count down the hottest international hits of the week dari posisi ke-20 sampai ke posisi 1. Dari lagu-lagu terbaru sampai anthem yang masih jadi favorit, semua ada di sini teman Pro 2. So, let's kick off the chart right away. Kita mulai di posisi ke-20 ada Curtis dengan lagu Money Money Money. Number 20.

lanjut ya, di posisi ke-18 ada sentuhan sinematik dari Generation, judulnya Storm Eye. Dan challenge lagu Storm Eye ini viral banget di media sosial ya, rasanya kamu pasti udah lihat. Dan kebanyakan mereka memanfaatkan teknologi AI untuk konten mereka, teman Pro 2. Cuman aku agak kurang setuju ya, karena sama aja kayak kita tuh nggak menghargai karya musik video itu, ya nggak sih? Nah, beda hal kalau kita recreate atau memparodikan tanpa ada embel-embel AI sih, okelah ya. Okay, kita beralih dulu ke posisi 17 pekan ini, ada BTS lewat Normal.

video musik This and That milik Stray Kids ini telah tembus 100 juta tayangan di YouTube ya. Jadi lagu ini menjadi track utama mini album berjudul yang sama juga. Dan ini dirilis pada tanggal 7 Agustus. Terus ini mencapai 100 juta ini pada tanggal 23 September waktu setempat, teman Pro 2. So, pencapaian ini menjadikan Stray Kids memiliki 16 lagu utama dan 22 video musik yang masing-masing telah melampaui 100 juta tayangan. Wow, keren ya. Sehingga mereka ini menjadi boy group generasi keempat K-pop dengan jumlah video musik 100 juta tayangan terbanyak serta tercepat setelah 47 hari rilis lewat lagu ini. Dan kita beralih ke posisi ke-14, We Have Le Sserafim, Eyelid and Cat's Eye, judulnya Iconic by Mistake. Number 14.

Teman Pro 2 International Top 20 bisa banget kamu dengerin setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan kamu bisa terus request lagu-lagu favorit kamu di setiap jam request Pro 2. And now kita mengunci posisi ke-11 ya, ada Ariana Grande dengan judulnya Hey That I Met You Love Me. Number 11.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: International Top 20 Number 10.

Lanjut ya, kita naik ke posisi 9, ada Sam Smith menyanyikan Oh My Mother. Dan lagu ini tuh super emosional yang dipersembahkan buat sosok ibu teman Produa. Dan kita nggak usah meragukan vokalnya Sam Smith ya, di sini tuh udah benar-benar menyentuh dan bikin haru pastinya. Number 8.

Ada Drake di posisi ke-7 teman Pro 2 dengan judul lagunya Make Them Cry. Ini sisi melankolisnya Drake ya. Balik lagi lewat lagu beat hip hop santai dan lirik seputar dinamika hubungan yang rumit pastinya ya. Oke, kita langsung ada di posisi ke-6. Setelah ini ada Ariana Grande lagi ya lewat lagu Petal.

Okay, makin panas ya. Di posisi keempat ada Lisa dengan Sawadika. Jadi ini menggabungkan sentuhan budaya dan beat dance modern, teman Pro 2. Lagu ini punya hook yang nempel terus ya di kepala, kayak ya kamu pasti tahu lah gimana kamu dengerin lagu ini terus, ya ampun, bikin mau joget terus ya. Dan gak kalah powerfulnya teman Pro 2 dengan Lisa, lagu yang satu ini ada di posisi 3 untuk pekan ini. Di peringkat ketiga ada Raye lewat lagu Where Is My Husband. Number 3.

0: Oke, teman Pro 2 runner up minggu ini di posisi kedua ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Oke, lirik edgy khas Olivia banget deh pokoknya ya. Dan baiklah, dari 19 lagu di pekan ini udah kita hadirkan teman Pro 2, dan akan kita tahu ya setelah ini siapakah yang ada di posisi puncak untuk International Top 20 pekan ini. Namun sebelumnya kita rekap dulu dong.
1: International Top 20.

ke-20. Tadi ada Curtis, Money Money Money. Di posisi ke-19 ada Taylor Swift, I Know It, I Know You. Posisi ke-19, Generation, Storm Eye. Di posisi ke-17 ada BTS, Normal. Posisi ke-16 ada Adela, and in LA. Di posisi ke-15, Stray Kids, This and That. Di posisi ke-14 ada Les Seraphim, Eyelid and Cat's Eye, I Connect by Mistake. Di posisi ke-13 ada Karol G, Jadeline and Russo Sky, Baby Wow. Dan di posisi ke-12 ada The Kid LAROI featuring Given, Get Even. Di posisi ke-11 ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Dan di posisi ke-10 ada Benson Boone, The Time of My Life. Di posisi ke-9, Sam Smith, Oh My Mother. Di posisi ke-8 ada Gracie Abrams, Look At My Life. Di posisi ke-7 ada Drake, Make Them Cry. Di posisi ke-6 ada Ariana Grande, Petal. Di posisi ke-5 ada Time Impala and Jenny Dracula. Di posisi ke-4 ada Lisa, Sawadika. Di posisi ke-3 ada Raye, Where Is My Husband. And posisi ke-2 ada Olivia Rodrigo, Stupid Songs. Dan finally, juara internasional top 20 minggu ini jatuh kepada teng-teng-teng-teng-teng, nungguin ya. Jatuh kepada Sienna Spiro lewat Great Expectation. Ya ampun, lagu balada megah ya ini. Dengan vokal kuat, sukses banget merebut hati kita semua, teman Pro 2, dan bertengger di posisi paling puncak. Ini dia, Sienna Spiro, Great Expectation. And this is Winner of the Week, the number one.

0: Nasional Top 20, dan kira-kira minggu depan siapa ya yang bakalan bertahan, yang bakal keluar masuk gitu. Jangan lupa pokoknya dengerin terus Indonesia Top 20 minggu depan di jam yang sama, jam 3 sore, oke? Okay? Dan pastikan kamu request-request lagu kecintaan kamu, penyanyi kesayangan kamu di Pro 2 Bengkulu. Dan aku Tata pamit dulu, stay happy, stay healthy, dan sampai jumpa. Bye-bye!
1: International Top 20.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yo yo yo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu. Woohoo. Asik. Well, teman Pro 2 seperti biasa kalau udah jam 4 nih, gue Alan Dikusandaro menemani kamu sampai nanti jam 7. Dan anyway, sore hari ini seperti biasa gue gak mungkin sendirian karena nanti gue akan ditemenin sama Rio Nada Bumi pastinya. So, buat lo yang kayaknya mau ikutan seru-seruan bareng sama gue, boleh banget. Gue buka sore hari ini di Hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Well, untuk mulai keseruan kita di sore hari ini, satu lagu dulu dari The One and Only, Bernadia. Here we go.

0: Rutsi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 4 sore nih, saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion. Ada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita Om sore ini.
1: Siaran lagi.
0: Aduh,
1: kayak kita ketemu 2 minggu yang lalu ya.
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya.
1: Terakhir sama Davi.
0: Nah,
1: aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nada Bumi sama Om Rio bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya.
1: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa, ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
1: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah Om dibawa ke sini, tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin kopi kan jadinya. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini hasanah kopi.
1: Betul. Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneur-nya kan di
1: ada,
0: situ?
1: Ada
0: kan?
1: Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat
0: gitu. Yoi, biar terbuka ya terbuka. Katanya. Oke. Okay.
1: Sekarang pertanyaan yang terbuka apanya Om?
0: Ide-ide biasanya. Ide-ide terbuka di situ. Okay. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih Om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga, tapi ini memang artisnya Nada Bumi. Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single, dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat, nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah. Remixnya anak muda. Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hip dude-nya kayak gitu-gitu campur.
0: Boleh dong dikenalin ini siapa namanya?
1: Namanya Joe Vetra, panggilannya Joe.
0: Joe Vetra, panggilannya Joe. Wede. Apa kabar Joe?
2: Ya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Wede. Jadi
2: iya, lagi agak flu sebenarnya sih.
1: Lagi flu flu nih sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang
2: sih sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
2: Iya, betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya, ternyata beberapa hari ini. Tapi anyway, balik lagi ke Joe. Sebelumnya Joe katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
2: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke, boleh.
2: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat. Di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
2: Itu latihan bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Oke, dia genre
1: lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan.
2: Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Oh, ini nih, mantap, seru nih.
1: Saran bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya kalau mau dangdut, gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu, yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hip dude gitu ya.
1: Gak hip dude banget.
0: Oh, gak hip dude banget.
1: Kejadiannya hip dude baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan.
0: Oh.
1: Nah, mungkin yang kedua ketiga benar-benar pure hip dude, tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya Om gitu ya.
0: Boleh. Jadi emang basically lu adalah penyanyi dangdut ya, Joy?
2: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya. Ada penawaran pada saat itu. Karena boy band pada saat itu lagi rame ya, idol group ya. Sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya? Wah, gokil. Boleh kita tes cengkok Om?
1: Boleh dong. Lu dah.
0: Gue selalu penasaran sama lagu ini Om. Sekian lama. Nah itu mungkin Jo bisa
1: cengkokinnya gitu. Oh,
0: nah, gimana cengkokinnya tuh?
2: Mungkin secara
0: gimana, padat Jo? Aja. Sikat ya. Jo.
2: Lagu tadi?
0: Iya.
2: Oke.

0: Singgit aja gue.
1: Oh iya iya.
2: Keterusan asalnya ini ya invoice.
1: Iya benar. Oh gitu, ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
0: Betul, sebenarnya sekarang lebih relatif sih, karena kan banyak improvement ya sekarang orang-orangnya, apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga. Betul. Yang sekarang kan lebih banyak gitu kreativitas yang dibentuk.
2: Dan bener. Cengkoknya nggak harus yang model klasik zaman dulu.
1: Iya.
2: Tren sekarang.
1: Iya, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok ya. Betul. Nasar, King Nasar tuh. Betul. Sekarang ya. Gila-gilaan tuh.
2: Gila-gilaan banget.
1: Orangnya mati lampu. Iya. Orangnya manjat rijing ini kan. Iya. Panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811 800 105. Seputaran tentang apa sih yang pengen lu tanya, atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Maxim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe.
1: Halo.
0: Yoi. Nah, Om Rio, boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun temennya.
0: Waduh, Joe ulang tahun hari ini ya.
1: Ulang tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1. Dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar, kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya. Tanya sama si Joe sendiri, Joe kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Wah, boleh. Selamat.
0: Belum. Oh, enggak denger ya. Oh ya. Si Jo lagi ulang tahun nih teman Pro 2. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio kagak pakai headphone, dia kagak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya. Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku.
0: Gitu. Oh, oke. Okay. Ya,
1: bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya. Yeah.
1: Tembus kan. Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu. Okay. Nah, balik lagi ke grassroots.
0: Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu, terus kata Jo, kayaknya di remixin aja deh, akhirnya ulang lagi.
0: Oh gitu. Iya. Tapi sebenarnya keluar nggak dari sebuah apa ya karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut, tadi kan bisa melihat kan suaranya.
0: cengkok,
1: tapi dia lagu pop juga bisa gitu. Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop, tapi penyanyi pop belum bisa dangdut.
1: Betul.
0: Bener gak?
2: Iya biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih ke lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: kan, betul. Judika bisa tuh. Oke, nah ini yang baru dirilis apa nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa salahku?
0: Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, kalau lagu ini ceritanya tentang apa Jo sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu. Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu. Kok lo kayak gitu. Intinya gue gak terima gitu.
0: Oh intinya gak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Untuk seseorang yang nyakitin.
2: Betul. Ya,
1: sekarang banyak kayak gitu.
2: Kayak global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orang yang sekarang ya.
1: Gak cowok gak cewek sih.
0: Gak rakyat. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga itu gitu.
1: Lo disakitin nggak?
0: Apa? Sama
1: siapa?
0: Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja.
0: Aman-aman aja. Iya. Nah tapi kalau dari lagu ini memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana Joe?
2: Sebenarnya
1: produksi Nada Bumi semua.
2: Ya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Lagu semuanya ya tinggal Joe latih.
0: Tinggal nyanyi ya. Oh, gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Om Rio nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi aku yang menyakiti?
2: Apa salahku?
0: Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti.
0: Apa salahku?
1: Iya. Ya, lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
1: Di daerah Cijeruk sana. Jadi
0: Sukabumi lagi Om.
1: Iya.
0: Kayak waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul, jadi kita suka.
0: Ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu pilanya aja.
0: Kirain punya banyak kenalan di sana.
1: Iya, kita kumpulin talent-talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi. Ya.
0: Tasik gak ada Tasik?
1: Tasik belum sih.
0: Garut?
1: Kalau ada sih, tapi belum ada.
0: Jadi di Sukabumi.
1: Sukabumi. Jadi ya dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan Om?
1: Boleh dong kalau ajak sih.
0: Banyak mangga di situ, banyak mangga. Mangga Indramayu.
1: Itu manis-manis
0: katanya. Manis-manis katanya.
1: Iya. Orang lokalnya juga manis-manis.
0: Iya benar, iya kan? Iya kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simpel aslinya. Ya cuma pengulangannya beberapa
0: Om Rio yang
1: ya, nulis beberapa bait. Okay. Terus pengulangan ya. Habis itu aku aransemen. Aransemennya awal Melayu.
0: Oh.
1: Kasih ke Jo, nih Jo gini. Terus dia bilang gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya, ada segala macam, bikin lagi. Eh, ternyata ini seru nih
0: katanya. jadi karena ada aransemen baru itu ya.
1: Baru. Jadi suasana jadi berubah kan.
0: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
1: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya, ya tinggal dirubah aja.
0: Gila, keren banget Power Ranger.
1: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
0: Yang penting itu ya, cocok ya.
1: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate gua denger." Oh ya oke deh kita gitu.
0: Oh, relate sama Jo.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
0: kalau. Oh berarti Jo sering disakiti ya?
2: Oh enggak juga,
0: oh, kan
2: sering disakiti perih juga hidupnya.
0: Iya kan makanya kan tadi katanya
1: Artinya bukan sering sekali-sekali.
0: Oh sekali-sekali gak apa-apa. Masa sesekali gak apa-apa.
2: Pengalaman.
0: Jadi apa salahku ini justru untuk Jo sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga. Oh. Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
0: Ngapain itu?
2: Ngalaminnya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini ternyata dia menyakiti Jo.
2: Nah, itu pas momen.
0: Pas momennya. Oh.
2: Gitu dapat lagu itu tiba-tiba oh iya ini perjalanan gue nih gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
0: Oh iya paham.
1: Ya, Jo ngobrol panjang lebar lah dia pengen karena kan udah lama di dunia tarik suara kan dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih nah, bagaimana caranya tentu harus ada yang collab dan membantu mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
0: Oh.
1: Nah akhirnya kerjasama ya sekarang dia jadi salah satu talentnya Nada Bumi.
0: Oh gitu. Sampai nah, akhirnya bertemu ya. Bertemu.
1: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
0: Iya.
1: Cewek bercampur-campur.
0: Sama kecil-kecil.
1: Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya kita udah ini itu kita bikin boy band lagi yang baru.
0: Oh ada boy band ya?
2: Ada
0: boy band.
1: Kita mau boy band nanti. Asik. Ada girl band juga.
0: Gue mau nongom. Gue
1: taruh di tengah ya.
0: Siapa tahu bisa kan jadi boy band gitu. Oh gitu. Jadi emang ada beberapa project yang baru sebenarnya buat Jo ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan. Ini kan baru yang perdana yang satu.
0: Ada ini nggak project album atau pasti. EP gitu?
1: Pasti, karena dia terkontraknya kan 2 album.
0: Oh terkontrak 2 album? Waduh.
1: Nah, 2 album berarti kan 10-10 ya.
0: Uh-uh.
1: Nah tapi kita keluarinnya single-single supaya kita bisa lebih jualan, lebih banyak.
0: Oh iya.
1: Kalau dikasih langsung album dianya. Nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
0: Paham.
1: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
0: Oke. Okay. Berarti ini single perdana?
1: Single perdana
2: dari Nada Bumi.
0: Dari Nada Bumi. Dan kedepannya bakal ada album ya untuk Jo ya.
1: Pasti. Kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
0: Iya benar. Oke.
1: Tapi ada perkembangan ya. Kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Aku bisa bilang.

0: itu kan harus dicoba dulu.
1: Bener, gitu. Cobain dulu.
0: Betul.
1: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya, kayak waktu pertama kali ikut audisi.
0: Betul.
1: Itu juga dari coba-coba kan?
0: Itu juga coba-coba sebenarnya, okay. Karena ada kabar dulu kan pakai majalah tuh.
1: Iya.
0: Yeah. Registernya kan. Udah gitu dulu ngantri.
1: Iya yeah, bener.
0: Itu datang tuh jam 2 malam.
1: Oh iya. Yeah?
0: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
1: Oh iya. Yeah.
0: Jadi pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support. Oh. Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih? Gue pikir akhirnya dulu pakai tante tuh.
1: Oh.
0: Pakai tante.
1: Masa pakai orang
0: mau bapak aja. Sebenarnya pro kontra juga gitu, udah ngantri dari jam 2 malam, terus akhirnya kita baru get kebuka itu kan jam 6 kan.
1: Gila.
2: Ya. Maksudnya jam 6 pagi.
1: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
0: Dari jam 2 malam.
1: Gila,
0: itu kan dari dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
1: Oh iya.
0: Jadi okay. Kita tuh sampai ke depan-depan kan. Usai. Itu pun jam 2 udah sampai depan. Jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada sebenarnya di situ tuh langsung ada problem sebenarnya.
1: Oh iya.
0: Karena kan harus bersama ayah bunda itu
1: secara
0: kandung kan. Kenapa kok lu kok
1: sama tante?
0: Sama tante. Akhirnya kita beli effort penjelasan, akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya, akhirnya diterima. Masuk. Pada saat itu.
2: Oh, sampai ada drama begitu.
0: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
1: Gila.
0: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda gitu kan.
1: Bener. Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om.
0: Betul.
1: Ya.
0: Iya.
1: Karena, gemilang cahaya kan.
0: Betul. Karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
1: Iya, iya sih.
2: Akhirnya lolos.
0: Tapi lolos akhirnya
1: sampai berapa waktu itu,
0: Jo? Sampai 25 besar.
1: 25 besar.
0: Ya, itu lagi cabut 2, akhirnya tercabut.
1: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
0: Itu masih dulu belum SMS.
1: Apa tuh?
0: Masih juri vote lock namanya.
1: Oh, ya. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum lebih SMS
0: lama,
1: ya?
0: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin.
1: Gitu. Jadi dikasih challenge dikasih gitu.
0: Challenge.
1: Terus nanti penilaian juri gimana?
0: Betul. Jadi nanti gitu. By poin. Jadi ada 100 juri vote lock gitu yang menilai kita gitu.
1: Waduh, itu wah itu udah lumayan lama tuh, Om.
0: Lumayan lama. Banget itu.
2: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
0: Sebenarnya lebih ketat dari zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
1: Iya, iya, iya. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
0: Betul.
2: Tapi faktanya nih, kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
1: Iya.
2: Clear kan?
1: Yeah.
2: Indonesian Idol segala macam.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kadang kala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Contohnya ya, contoh salah satunya.
1: Mm-hmm.
2: Mario Geklau,
1: betul.
2: Basicnya dari bintang radio RRI.
1: Iya. Yeah. Iya, kan? Yeah, benar.
2: Nah, tapi dia finalis, bukan juara 1 2 3, tapi hari gini kan dia jadi.
1: Jadi, gitu. Betul, betul. Ya, enggak selalu berpatokan ke
2: yang juara
1: 1 2 3.
0: Iya. Karena menurutku ya soal kita bisa meledak gitu ya. Itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya betul, ini contoh betul, ya. Betul. Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
1: Oke.
0: Okay. Nah, zaman itu dia lettinganku juga sebenarnya.
1: Di ajang yang sama?
0: Di ajang yang sama.
1: Wah.
0: Dangdut juga Sandy Ariani itu.
1: Waduh.
0: Akhirnya tiba bagaimana, akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk idol group
1: ke tersebut. Idol malah ya. Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya. Ya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh, bener, Om. Kita enggak punya kan? Belum ada kan? Grup idol dangdut ya, gitu.
2: Kan RRI bikin.
1: Nah, boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh
2: boleh
1: gitu
2: juga,
1: Om.
2: Boleh.
1: Iya kan? Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
0: Boleh.
1: Berjudul apa tadi, Jo?
0: Apa salahku?
1: Oke, teman produser, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Jo dengan Apa Salahku. Here we go.

0: 107.7 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bersama Rio Nanda Bumi dan juga Joe.
1: Halo.
0: Sore hari. Ini kita masih ngobrolin, tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata wah ya, emang remix. Ngebeat banget ya. Lu bikinnya pakai apa tuh Om? Pakai piano, iya. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gua kan bikin musik itu di laptop, ada DAW-nya,
0: digital audio
1: session.
0: Okay.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gua combine.
0: Okay.
1: Ya, jadi ada bantuan AI-nya terus ada yang gua mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia.
0: Okay.
1: Jadi vokalnya bukan AI.
0: Oh, gitu. Asli. Paham.
1: Ini 2 minggu ini gua juga workshop sama RRI.
0: Oh ya,
1: musik AI seluruh Indonesia, seluruh saker Indonesia,
0: bagian
1: korwil ini, korwil itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik, bukan untuk mengganti kita sebagai arranger atau
0: komposer,
1: tapi membantu kita speed kita dulu Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke.
0: 3 jam oke.
1: Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini minta itu, terus klien-klien termasuk dia talent-talent
0: banyak ya,
1: nggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Oh gitu.
1: Jadi speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu misal ada banyak orderan tuh, berarti mau nggak mau lu harus nambah orang ya. Sebelum
1: asisten,
0: ada AI gitu ya.
1: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti.
0: Oh gitu.
1: Ya kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan,
0: oke.
1: Tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orchestra.
0: Wah, Twilight.
1: Iya, satu lagu. Bangsa 30-an juta lebih online. Kita enggak perlu ke sana, tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah, dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Joe kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy-happy aja ya. Karena kan itu kan suatu opportunity kan. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Gitu aja. Dan lo merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow, ya.
2: Ya kan, karena kalau kita puas di stuck di situ aja, gitu loh. Jadi kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya.
2: Betul.
0: Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang
2: harus dikejar.
0: Udah di kickstart lah seenggaknya ya. Oke. Nah. Jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Spotify, seluruh platform udah ada.
1: Betul. Apapun lah.
0: WD, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa
0: ya.
1: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya? Nah,
1: di IG ada semuanya.
0: Wah.
1: Kalian aja sama konten-konten kan.
0: Wih, cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, salah aku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu, lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini, karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi. Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
1: Kita tuh seneng disakiti.
0: Masa begitu?
1: Enggak boleh ya.
0: Masa begitu? Nah,
1: gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti. Belajar dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa Om, pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya, lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya, ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya, apa salahku ini kembali, semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan, dan sehingga terhibur juga sih. Karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya kalau remix ini kan, kalau orang lagi senang-senang misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi jadi terhibur kan. Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Widih, sedap. Oke, teman berdua, jadi jangan lupa nih buat lo dengerin Joe Fitra nih. dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh, apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue ini apa sampai lu berbuat kayak gitu gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
0: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depan. Betul.
1: Kenapa lu sampai gitu banget sama gue sih gitu?
0: Begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lu jahat banget sih
0: kayaknya sama gue. Paham. Oke, teman Pro 2 jangan lupa didengerin tuh ya lagunya Jovita, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
1: Ada hari ini udah ada MV-nya.
0: Di mana? Di YouTube-nya?
1: YouTube Nada Bumi.
0: Nada Bumi ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman Pro 2 dan lo dengerin pastinya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget Om Rio dan juga Joe ya.
1: Semoga cengkoknya.
0: Mantap tadi udah dites ya.
1: Ada lagi enggak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice sebentar ya. Thank you banget Joe, semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much teman Produa. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di Stratosfera FM Produa Jakarta.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Sabtu sore juga nih akhirnya. Gimana kabarnya teman Pro 2 yang dari tadi mungkin udah punya rencana buat malam mingguan? Mana suaranya? Atau sekarang tuh masih rebahan sambil berpikir kira-kira nanti malam tuh mau kemana ya? Apapun kegiatan kamu sore ini, semoga semuanya menyenangkan. Intan bakal temenin kamu di sore ceria sampai nanti sih, sampai jam 8 nanti. Lagu-lagu enak udah disiapin buat kamu. Nanti juga bakal update beberapa informasi buat kamu. Semoga aja bisa bikin weekend kamu kali ini jadi lebih berwarna.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian nggak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

Pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2026, Persatuan Perawat Nasional Indonesia mempersembahkan Musyawarah Nasional PPNI ke-11 bertempat di Hotel Mercure Bengkulu, sebuah momentum penting yang mempertemukan para perawat dari seluruh Indonesia untuk bersatu, berdiskusi, bermusyawarah, dan merumuskan langkah strategis bagi masa depan organisasi dan profesi keperawatan. Munas PPNI ke-11 menjadi ruang untuk memperkuat organisasi, meningkatkan kualitas profesi, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pelayanan kesehatan di Indonesia. Dan menjadi semakin istimewa, acara ini akan dihadiri oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur Bengkulu Haji Helmi Hasan. Musyawarah Nasional PPNI ke-11, 9 hingga 10 Oktober 2026, Hotel Mercure Bengkulu. Sampai jumpa di Munas PPNI ke-11 Bengkulu 2026.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semuanya bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasakan sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering. Pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
5: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
4: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
5: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
4: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
5: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
6: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

ada kabar penting buat dunia pendidikan. Mulai 2027, pemerintah menyiapkan penataan status guru termasuk perubahan status guru P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan kalau sebanyak 242 ribu guru P3K paruh waktu direncanakan beralih menjadi P3K penuh waktu mulai 1 Januari 2027 secara otomatis tanpa seleksi. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan seleksi PNS secara bertahap bagi guru P3K yang memenuhi persyaratan serta rekrutmen CPNS guru pada awal 2027. Nah, jadi kebijakan ini diharapkan bisa mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan meningkatkan kesejahteraan guru. Jadi semoga aja bakal makin banyak kabar baik untuk para pejuang pendidikan.

Setiap orang tua selalu punya ruang seluas samudra untuk memaafkan. Namun, seringkali anak-anak tak punya waktu walau hanya semenit untuk sekedar mendengarkan. Di sebuah rumah tua kawasan Anggur, Kota Bengkulu, Ibu Rahmi duduk menatap ponsel jadulnya.

0: Aduh, dadaku agak sesak pula. Dokter kemarin pesan kalau nyeri lagi harus diperiksa. Cak Ano, Iko. Haris kok udah angke pula. Mungkin lagi sibuk di kantor. Nah, coba telepon Rika dulu lah. Apa-apa nak, mama cuma nak nanyo, libur akhir bulan kelak Rika balik ke Bengkulu tidak? Mak kangen nak, sekalian kalau sempat antar mak kontrol ke rumah sakit bisa tidak?
1: Aduh mak, akhir bulan Rika deadline proyek besar, kan ada Bang Aris di Bengkulu, Bang Aris kan dekat cuma di Nusa Indah, minta antar Bang Aris bae lah mak. Masa Rika jauh-jauh dari Jakarta harus balik cuma untuk antar ke rumah sakit?
0: Oh iya pula, dak. Ya udah, dak apa-apa, nak. Jangan lupa makan yo. Kesehatan dijago.
1: Iya, Mak. Iya. Udah dulu ya, Mak. Bos Rika udah manggil. Dah, Mama.
0: Ya Allah, perih nian, daduku. Aris. Coba mak telepon lagi lah Aris kok.
2: Halo, mak. Ngapo telepon terus, mak? Aris kok lagi sibuk nih kan kini. Lagi bawa mobil pulo. Macet kini, mak. Nak jemput anak sekolah pulo. Kelak lah, mak.
0: Aris, bisa ke rumah sebentar dak, nak? Dado mak sesak nih ya, nak. Sore kok bisa dah, nak?
2: Mak, Aris kok baru balik kantor. Nak antar anak les pulo. Bini Aris demam juga di rumah, mak. Cak mano Aris kok kanggut? Dak bisa mecah badan, mak. Ube kemarin cak mano? Kata ngambil ube di puskesmas kemarin.
0: Udah. Tapi masih sesak dah dong, mak, kok, nak?
2: Lah, mak. Tahan dulu lah, mak. Kelak malam kalau anak-anak lah tidur, Aris usahakan singgah. Jangan cemenin, mak. Mak tuh sering cembe bae. Udah ya, Mak ya. Aris jalan dulu kok, Mak.
0: Dulu, waktu kalian kecil, panas sedikit bae, Mak gendong jalan kaki cari dokter. Sekarang, Mak cuma nak minta diantarkan aja, nak. Kalian sibuk kalau.

0: Halo, halo, Rika. Kau nelpon abang tadi. Kau tahu dak? Mama tuh nelpon-nelpon terus dari tadi, minta antar ke rumah sakit. Cek mana, kok?
1: Lah, terus ngapu abang dak antar? Abang kan tinggal sekota kayak mama di Bengkulu. Dari rumah abang ke Anggu tuh cuma 10 menit, bang. Rika aku di Jakarta, abang nih mikir, dak?
0: Enak nian kau mikir. Kau pikir gampang baik, kok. Abang gua kerja juga, bukan kawa Jo. Anak duo, bini sakit. Kau anak kesayangan mak dari dulu. Harusnya kau yang perhatian dikit. Jangan cuma ngirim uang bulanan terus kau. Merasa tugas sekolah selesai ya? Emak tuh butuh dikawani, Rika. Butuh kawan ngobrol.
1: Apa gece abang? Rika kok kerja bang di siku? Untuk bisa ngirim duit kayak mama. Ngapa jadi Rika yang salah? Harusnya kita tuh bagi tugas. Abang tuh dekat kayak mama. Urus mama. Rika yang kirim duitnya. Masa urus mama sendirian aja abang nih ngeluh?
0: Ngeluh gece kau? Kau tahu dak Rika? Bulan kemarin siapa yang nungguin mama berobek? Siapa yang bolak-balik beli obek tuh siapa? Ambo Rika. Tapi kau di Jakarta siapa no? Cuma tau beres tuh lah kau kan? Mama tuh ibu kita berdua Rika. Bukan ibu Ambo seorang.
1: Abang kok jahat dia ngomongannya? Rika tuh juga sayang kayak mama. Tapi Rika kok sibuk bang. Ngapa abang baca ini jahat dia ngomongannya?
0: Lah Rika, bukan cik itu maksud Ambo. Apa jadi cik Iko? Ngapa pula lempar-lempar tanggung jawab urus mak? Tugas kita berdua tuh Rika. Rika, kau ingat dak? Waktu bapak meninggal dulu, mama jualan kue keliling. Jalan kaki hujan-hujanan. Cuma demi kita tuh lah bisa bayar uang sekolah kita berdua. Mama dak pernah ngecek, mama sibuk. Mama dak pernah juga ngecek, mama capek. Biar kita bisa makan Rika. Nah, tapi ngapo gini Rika? Mama cuma tinggal sendirian gini ko. Kita berdua tuh lain lah dewasa. Lah punya segalanya gitu. Mama ngapo jadi cak beban untuk kita gini? Satu ibu aja sanggup merawat kita. Tapi kita yang berdua kok cak mano? Sanggup merawat mama sendirian. Mak! Mama! Mak, Aris kok, Mak. Aris balik, Mak. Mak, Mak, pintunya buka, Mak. Mak. Astaga, Mak. Ya Allah, Mama. Mak, Mak, Mak, buka matunya, Mak. Mak, jangan cahiko, Mak. Aris minta maaf, Mak. Mak, Aris salah, Mak. Ya Allah, badan Mama ku dinginian, Mak. Mak, Mak, buka matunya, Mak.
1: Bang Aris, ngapu, Bang. Mama ngapu, Bang. Jawab Rika, Bang. Mama ngapu.
0: Wih, Rika. Mama, Rika. Pingsan di lantai, Rika. Cak mana, Rika? Badannya dingin, Ian. Mama udah nyaut panggilan abang, Rika. Cak mana, kok?

0: Ma, ma, ma, bangun ma. Aris antar ke rumah sakit kini ma. Ma, Ida sibuk lagi Aris ma. Ma, tolong ma, bangun ma. Ma, Aris janji ngawani mama. Tolong bangun ma. Tolong ampuni dosa kami ma. Ma, ma, bangun ma.
1: Hari itu, pintu rumah tua di Anggun masih terbuka lebar. Sebagaimana hati seorang ibu yang tak pernah terkunci untuk anak-anaknya. Namun, kesempatan untuk berbakti seringkali tak menunggu kita selesai dengan urusan dunia.

Satu ibu bisa merawat 10 anak tanpa pernah mengeluh lelah. Maka, jangan biarkan dirimu menjadi anak yang tak sanggup merawat satu-satunya ibu yang kamu miliki di dunia ini. Ucapkan sayang, pulanglah, dan peluklah ibumu sebelum penyesalan menjadi satu-satunya hal yang tersisa.

0: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan
4: membaca.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pradua, kalau butuh bantuan soal kesehatan jiwa, sekarang tuh Puskesmas juga bisa jadi tempat untuk mencari pertolongan. Kementerian Kesehatan terus memperkuat layanan kesehatan jiwa di Puskesmas agar masyarakat lebih mudah mendapatkan penanganan sejak dini. Dari sekitar 10 ribuan puskesmas di Indonesia, 7 ribu diantaranya itu ternyata udah mampu ngasih layanan kesehatan jiwa. Jadi kalau menurut Kemenkes, kesehatan jiwa tuh perlu diperhatikan karena kondisi psikologis itu juga ngaruh loh ke kesehatan fisik. Jadi penanganannya itu mencakup deteksi dini, terapi, hingga dukungan sosial. Jadi kalau memang ngerasa kayaknya udah butuh gak sih ke psikolog, ke psikiater, ya jangan ragu buat mencari bantuan tenaga kesehatan. Karena kan yang harus kita jaga itu bukan cuma soal fisik ya, tapi juga kesehatan jiwa kita, teman Pro 2.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Teman Pura 2 pejuang bulu tangkis muda Indonesia berhasil membawa pulang medali perunggu dari Suhan Dinata Cup 2026 di Kairo, Mesir. Capaian ini diraih tim Merah Putih setelah melaju ke semifinal BWF World Junior Team Championship sebelum akhirnya kalah dari Malaysia dalam 2 set dengan skor 49-55 dan 42-55. Kalau kata manajer timnya, tetap harus diapresiasi ya, apalagi Indonesia itu datang sebagai unggulan ke-10 tapi bisa menembus 4 besar. Nah, ini belum kelar nih karena para atlet muda Indonesia ini bakal berjuang di nomor perorangan. Jadi semoga aja bisa meraih hasil terbaik dan menambah koleksi medali untuk Merah Putih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cuman pro 2, kita sering sibuk ngejar deadline kali ya, mikirin pekerjaan, sampai lupa ngasih waktu buat diri sendiri, padahal kesehatan mental tuh juga sangat perlu dijaga. Caranya gak perlu ribet sih sebetulnya, bisa dimulai dari tidur yang cukup, makan yang benar, bukan sekedar makan tapi makan yang bergizi, rutin bergerak sampai melakukan aktivitas yang kamu suka seperti dengerin musik atau baca buku. Kalau pikiran tuh udah penuh banget nih rasanya, coba luangkan waktu buat relaksasi atau cerita ke orang yang kamu percaya yang gak mesti menghadapi semuanya sendirian ya. Kamu tuh gak harus menyelesaikan semuanya dalam satu waktu, pelan-pelan juga gak apa-apa, yang penting tetap peduli sama diri kamu sendiri.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
3: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman Pro 2, buat kamu yang ngikutin bulu tangkis, ini atlet-atlet bulu tangkis Indonesia udah pergi lagi, udah berangkat lagi ya. Setelah kemarin tuh beres Asian Games, ini udah ready untuk kembali berburu prestasi lewat rangkaian tur Eropa. Jadi dimulai dengan Denmark Open, lumayan ya, Super 750, ini dari 13 sampai dengan 18 Oktober 2026. Abis Denmark Open, bakal lanjut ke French Open sama Hilo Open hingga awal November. Tapi sebenarnya persiapannya tuh cukup singkat setelah kemarin sibuk-sibuk Asian Games. Apalagi kan luar biasa ya bulu tangkis, 6 medali dan semuanya tuh kayak dapat medali. Tapi mereka ini walaupun katanya belum istirahat cukup lama, tapi masih optimis. Semua kondisi udah aman, fisiknya udah siap untuk menghadapi jadwal turnamen yang padat. Ada pasangan muda, Devin Arta Wahyudi sama Ali Fatir Raihan. Ini juga bakal mendapat kesempatan uji kemampuan di level 750. Semoga aja nih di tur Eropa itu bisa bawa hasil yang manis. Kalau bisa semuanya ya naik podium dari Denmark Open, French Open, sama Hilo Open.

Tuan Pradua, gimana jadinya kalau ada seseorang yang justru jadi sumber energi buat jantung buatan kamu? Wah, kok unik ya? Siapa nih yang suka nonton drakor? Ada drakor terbaru, Take Charge of My Heart, ini mulai tayang di Netflix kemarin, tanggal 9 Oktober 2026. Genrenya fantasi romantis. Jadi ceritanya tuh ada si seorang pewaris konglomerat yang jantung buatannya kehabisan daya. Terus ada nih penulis drama yang punya kekuatan listrik setelah tersambar petir waktu kecil. Nah, menariknya listrik dari tubuh si cewek itu bisa bantu ngisi daya jantung. Jadi kayak terikat kontrak selama 3 bulan yang jadi awal hubungan penuh kejutan. Kalau kamu suka yang fantasi-fantasi, ada romansa-romansanya kayak gini, kayaknya ini bisa jadi salah satu pilihan buat jadi daftar tontonan kamu di weekend ini, teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,1 FM Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo Lasers. Nah, kembali lagi bersama kami. Saya Muhammad Arjuna dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu bersama rekan saya.
1: Halo semuanya, saya Clara Sindiani Pratiwi, mahasiswa baru nih Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu.
0: Nah, pada kesempatan kali ini atau pada malam hari ini kita akan bahas nih mengenai apa Kak Clara?
1: Kita sebagai anak mahasiswa baru ya pastinya ya Kak Juna.
0: Benar banget.
1: Kita tahu bahwa kita di sini, aku pribadi sebagai anak rantau, yang mungkin sebagai anak rantau kita sendiri ya Kak Juna.
0: Benar banget.
1: Nah, bagi Produa yang related dengan kisahnya sebagai anak rantau bisa dengerin nih apa aja yang kita sama-sama rasain di segmen kali ini. Judulnya apa Kak Juna?
0: Mabel Live as anak kos nih Kak Clara. Nah, jadi di sini kita akan bahas-bahas nih mengenai kehidupan kita nih sebagai mahasiswa baru nih yang menjadi fase transisi yang dari sebelumnya kita itu di rumah terus dan biasanya tinggal sama orang tua, dan sekarang kita udah masuk fase dewasa nih, yaitu mulai masuk ke fase perkuliahan dan jauh dari orang tua nih Kak Clara.
1: Terus kali ke Juna, yang mana kita yang dulunya nih kita bisa apa-apa orang tua nih ke Juna. Contohnya kayak kita dibangun bangun tidur nih, kita udah disediain sarapan, kita udah bisa melakukan yang kita fokus dengan diri kita. Contohnya kayak masakan itu udah dimasakin sama orang tua. Terus kayak pakaian udah dicuciin sama orang tua. Sedangkan kalau di anak kita sebagai anak kos itu, kita pasti kayak bangun tidur tuh, aduh aku belum cuci nih Kak Juna, aduh aku mau makan apa ya Kak Juna ya.
0: Nah, iya benar banget. Apalagi kalau kita berpikir nih Kak Clara, kita ini udah mulai masuk ke fase perkuliahan nih. Betul. Jadi kayak kita tuh kayak merasa, waduh sebelumnya aku nih masih anak SMA loh gitu. Sekarang udah masuk ke fase perkuliahan, dimana ini benar-benar berubah gitu ya Kak Clara. Misalnya dulu kan ketika benar Kak Clara bilang tadi, kalau yang di rumah tuh biasanya kita tuh masih bergantung sama orang tua, kayak kita makan udah disiapin, mau belanja ya tinggal minta sama orang tua gitu. Nah sekarang semenjak kita ini ngekos, ini kita mulai masuk ke fase yang hidup mandiri gitu. Mulai dari kayak harus manage keuangan nih Kak Clara, yang bener banget gak sih? Kalau dikirim sama orang tua itu kan kayak gak tau, yang jumlahnya itu mungkin gak banyak gitu. Kita harus memanage keuangannya dengan baik gitu, biar kita tuh gak terlalu boros gitu, bener gak sih Kak Clara?
1: Betul. Apalagi ya guys, untuk transisi dari anak SMA ke anak kuliah itu lumayan berat. Dimana kita kalau di anak SMA itu kita bisa have fun, kita masih bisa nongkrong-nongkrong nih Kak Juna sama teman-teman. Kita bisa, nanti aja tugas. Lagian juga gurunya nggak masuk kok. Nah, sedangkan di dunia perkuliahan itu berbeda semua teman-teman. Karena kita di saat dosen nggak masuk nih Kak Juna, pasti dosen itu mau diganti kelas. Dan juga tugas-tugasnya harus on time Kak Juna. Nah, Kak Juna sendiri gimana sih transisi dari SMA ke kuliah itu Kak Juna? Apa yang Kak Juna rasain?
0: Nah, kalau aku rasain nih Kak Clara, jelas tuh mulai dari itu ya, kayak mulai jadwal ketika masuk sekolah. Kalau dulu kan misalnya kalau kita di SMA dulu tuh kayak kita itu terstruktur gak sih? Bener gak sih? Kayak kita itu berangkat pagi, pulang sore. Kayak perkuliahan, kayak sekolah itu tuh dari Senin sampai Jumat karena kita full day kan. Nah, kalau di perkuliahan nih kayak aduh itu tuh bingung ya Kak Clara, karena itu tuh bukan kita bilang gak struktur, tapi itu memang tergantung sama mata kuliahnya. Nah, kayak biasanya tuh kalau pagi itu kadang ada matkul pagi di jam 8, terus lanjut lagi di jam 1. Jadi benar-benar ngerasain perbedaan tuh di fase kayak waktu yang dijalankan gitu sih Kak Clara. Kalau Kak Clara ini gimana sih? Apa sih perbedaan yang Kak Clara rasain banget nih setelah yang sebelumnya di bangku SMA, sekarang menuju fase transisi di bangku kuliah?
1: Oke Kak Juna, kalau aku sendiri ngerasain ya teman-teman semua, kalau aku kayak aku dari SMA dulu aku fokus, emang aku fokus di organisasi nih Kak Juna, tapi aku menyepelekan tugas-tugas dan itu menjadi hal bukan lumrah lagi bagi anak-anak SMA kalau kita itu nantilah tugas gitu. Sedangkan kalau di SMA itu aku harus fokus ke tugas, aku harus lebih on time dan memanage waktu yang mana aku pribadi dan aku harus menyelesaikan tugas itu sesuai dengan deadline Kak Juna.
0: Iya benar banget Kak Clara. Kalau kita ngerasain nih perbedaan di dunia SMA dan perkuliahan itu tuh emang benar-benar berbeda gitu ya. Apalagi juga nih kita bahas sesuai tema nih Kak Clara mengenai live anak kos nih, iya, kayak itu ngerasain perbedaan banget gak sih Kak Clara? Kayak yang misalnya dulu tuh kalau kita di rumah itu yang benar kita Kak Clara bilang tadi, kayak apalagi masalah keuangan, benar gak sih Kak Clara? Cara manage uang, terus mengatur keuangan, mulai dari bahan-bahan pokok, bahan-bahan yang sifatnya sekunder, itu benar-benar harus kita manage dengan baik. Dan juga Kak Clara, aku nanya ke Kak Clara nih, pernah gak sih ngerasain homesick, apalagi sebagai mahasiswa baru yang jauh dari orang tua nih Kak Clara?
1: Betul sekali, pastinya ya umumnya anak kos itu pasti kita jauh dari orang tua, kita jauh dari keluarga. Aku juga kebetulan rantaunya lumayan jauh ya Kak Juna, pastinya homesick itu selalu aku rasain, yang mana aku ngerasa sendiri di kos, yang mana aku kalau lagi sedih tuh aku nggak bisa ngutarainnya itu. Ya bisa sih Kak Juna lewat chat, tapi apa nggak ada vibes gimana ya gitu kan kalau misal ketemu langsung sama yang lain gitu. Oke Kak Juna, gimana kalau misal kita baca komentar dulu nih Kak Juna?
0: Oh deh, boleh banget nih. Aduh, Pro 2 Bengkulu nih bahas kalau kita
1: Jauh dari
0: donatur.
1: Betul sekali nih,
0: betul banget.
1: Kita jauh dari donatur. Ya mana kita biasanya kan kita namanya donatur ya, Pro 2. Donatur tuh kan yang mengatur kita tuh, yang memberikan kita
0: akses,
1: yang memberikan kita ke uang gitu kan, Pro 2.
0: Selain donatur dilarang ngatur.
1: Betul sekali nih Pro 2.
0: Nah, jadi Kak Clara, sebenarnya kalau kita bahas mengenai living life anak kos nih, jadi kita berbicara mengenai anak kos nih, berarti banyak gak sih perbedaan yang kita jalankan nih? Kayak misalnya juga, kayak kadang-kadang tuh aku juga ngerasain nih Kak Clara, kalau aku tuh kadang-kadang homesick. Walaupun sih orang bilang sih, aduh Juna kamu tuh kayak kan kamu cuma dari Curup, jarak ke Bengkulu tuh gak terlalu jauh. Cuman aku ngerasain sih bahwa perbedaannya itu tuh bukan karena dari jarak. Tapi itu tuh lebih dari yang vibes yang kita rasakan sih, yang sebelumnya deket sama orang tua terus, sama keluarga terus, ada teman cerita setiap hari, apa-apa disiapin. Nah sekarang nih kayak kita tuh harus menyiapkan tuh serba mandiri, bener gak sih Kak Clara?
1: Betul, itu tuh Kak Juna ada adik aku Juna, okay, betul. Aduh, sekali.
0: Halo abang aku. Di situ ada jadi ada keluarga aku juga di sini, ada guru-guru aku yang nonton, ada jelas teman-teman aku dari prodi aku dan bukan dari prodi aku juga, serta teman-teman SMA nih yang udah nonton live aku saat ini. Halo semuanya. Jadi kayak kakak ini ngerasa nggak sih kak Clara semenjak mengalami kehidupan di kampus nih, kayak perbedaannya tuh kerasa banget, misalnya dari kayak porsi makan yang dahulu di rumah itu mungkin lumayan banyak nih, semenjak di kos nih kayak aduh aku udah mulai mengurangi porsi aku nih karena aku hidup nih kayak harus lebih hemat gitu, atau yang jelas jarang masak gak sih karena males.
1: Iya betul sekali Kak Juna. Gimana nih Pro 2, apa sih yang related bagi kalian, boleh kita tulis di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama nih, karena kan ya kita sebagai anak kos kita jauh dari orang tua, jauh dari tempat cerita pastinya ya Kak Juna ya.
0: Iya bener banget Kak Clara. Di sini Kak Clara, kalau kita bahas mengulas nih mengenai sesuai judul kita nih tentang kehidupan anak kos nih Kak Clara. Kalau Kak Clara sendiri nih semenjak di kos nih ada nggak sih perasaan tuh yang kayak misalnya, aduh aku semenjak aku di kos nih aku lebih jarang keluar gitu, mengurangi interaksi dengan teman-teman gitu, atau justru ketika kak Clara nih ngekos jadi lebih bebas nih, jadi nggak ada batasan nih, nggak dibatasi orang tua lagi, kayak hidupnya tuh lebih bebas, atau gimana sih Kak Clara?
1: Ya kalau aku sendiri ya aku sadar kalau manusia itu punya batas ya teman-teman semua. Aku mengakui kalau aku jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, tapi tidak menutup kemungkinan kalau aku jadi anak yang bebas gitu Kak Juna. Bebas sih dalam artian pulang malam, tengah malam baru pulang itu enggak banget kan Kak Juna, karena kita kembali lagi dengan niat awal kita yaitu berkuliah Kak Juna.
0: Oh benar banget. Jadi kayak Kak Clara ini udah memanage waktu gitu, kayak aduh jam segini aku udah harus pulang ke kos. Apalagi Kak Clara ini kan perempuan nih.
1: Betul.
0: Dan juga harus membatasi nih antara interaksi yang di luar gitu kan. Benar. Kalau aku sendiri nih Kak Clara, kalau aku boleh cerita nih. Nah, kalau mengenai kehidupan aku di kos ini nih sebenarnya tuh enggak jauh berbeda sih dari yang di rumah. Karena aku juga tuh udah semenjak aku ngekos nih kayak emang sih kita lebih hidupnya lebih bebas ya, enggak terlalu dikekang atau kita enggak terlalu diatur-atur gitu, bener gak sih Kak Clara? Karena juga kalau kita di kos ini kan kita tuh hidupnya sendiri nih. Kayak cuman keluarga kita tuh adanya tuh di teman-teman atau tetangga-tetangga kos, teman-teman satu prodi, teman-teman satu kuliah, satu kampus gitu. Jadi ketika kita itu kuliah nih Kak Clara, aku ngerasain nih bahwa interaksi aku tuh atau relasi aku nih semakin luas, bener gak sih?
1: Iya, perkuliahan juga itu membangun relasi yang mana kita bisa lintas prodi, kita bertemu dengan teman-teman, bisa bertemu lintas fakultas juga pastinya kan. Kita bertemu orang-orang baru nih Kak Juna yang dari antar daerah, yang mana kita tuh dibangun untuk saling mengenal, saling mengetahui satu sama lain. Karena aksinya kuliah itu bukan cuma sebatas belajar nih teman-teman, tapi juga kita juga cari teman, cari relasi, memperluas pertemanan.
0: Bener banget nih Kak Clara, karena kalau kita udah bahas nih mengenai lingkup pertemanan di perkuliahan ini jelas udah berbeda nih dari SMA ya Kak Clara.
1: Betul.
0: Tapi dengan kita nih berkuliah nih sebagai anak perantauan nih, jelas kita itu membangun relasi yang lebih luas, bertemu teman-teman baru, bertemu keluarga baru. Jadi kita nih kayak saling berinteraksi tuh menjadi kayak lebih sering gitu gak sih?
1: Betul.
0: Sebagai anak kos gitu.
1: Iya, jadi juga anak kos itu bukan hal yang menakutkan ya Kak Juna pastinya. Karena kita dari anak kos itu belajar mandiri, kita belajar memanage waktu, memanage keuangan. Terus juga kita belajar bahwa kalau di dunia itu sangat luas dan harus kita jelajahi.
0: Iya, benar.
1: Karena sejatinya kita itu selalu sendiri guys.
0: Iya. Aduh, nih Kak Clara setelah baca-baca komentar nih dari Pro 2 Bengkulu, dia ini ada yang request lagu nih Kak Clara.
1: Oh boleh.
0: Oke, sesuai dengan tema kita nih Kak Clara, tapi kayaknya ada yang teman-teman request nih lagu apa nih?
1: Boleh ini dong, teman-teman yang related dong dengan lagu sebagai anak kos nih. Yang kalau misalnya lagi sedih, lagi homesick, terus dengerin lagu ini keinget rumah. Terus dari dengerin lagu ini, kalian kita semua bisa terobati dengan lagu ini.
0: Ya langsung aja nih Kak Clara, kita bakal dengerin lagu yaitu dari Tulus yang berjudul Manusia Kuat.
1: Oke.

0: Nah, jadi kita udah mendengarin dari lagu-lagu dari requestan dari teman-teman sekalian nih Kak Clara. Jadi apa kita mau lanjut nih Kak?
1: Betul, kita lanjut ya teman-teman. Sesuai dengan tema kita nih Kak Juna, kita mention lagi. Jadi teman-teman, judul atau tema kami dari malam hari ini yaitu Mabar Live as Anak Kos.
0: Nah,
1: jadi apa sih guys kehidupan anak kos, apalagi yang dari rantau ya Kak Juna. Jadi kita mention lagi nih teman-teman bahwa

0: harus melakukan kegiatan pribadi Kak Juna, yang sekarang apa-apa Kak Juna harus mandiri nih. Gimana dong
1: Benar.
0: tips dan triknya nih Kak Juna?
1: Kalau aku sendiri sih Kak Clara, kalau bicara mengenai memanage waktu nih, jelas
0: Betul.
1: kita sebagai mahasiswa baru kan itu ada kesibukan banyak nih. Kayak misalnya harus membagi waktu untuk kuliah, untuk berberes rumah, masak,
0: Betul.
1: terus kita kadang-kadang tuh ada tugas-tugas yang di luar kampus seperti ikut organisasi, kerja
0: Betul.
1: kelompok dan lain sebagainya. Nah, jadi tuh Kak Clara, kalau dari aku nih cara memanage waktu tuh aku tuh memetakan atau mind mapping nih. Jadi aku tuh memetakan kayak misalnya tuh Kak Clara, oh jam segini aku tuh harus segini, harus mengapain. Misalnya aku harus kerja kelompok.
0: Betul.
1: Jadi setelah itu aku, misalnya tuh jam 8 sampai jam 10 nih Kak Clara, aku mau kuliah. Di selang waktu sebelum melanjut ke matkul kedua di jam setengah dua sore itu Kak Clara udah masuk ke sore itu, aku ngerjain dulu nih tugas-tugas, terus ngerjain
0: Betul.
1: atau kerja kelompok nih untuk hari berikutnya. Jadi itu nggak bertabrak-tabrakan.
0: Betul sekali nih. Apalagi ya kita sebagai anak kos, kita harus membedakan nih teman-teman, mana prioritas kita di kos dan mana prioritas kita di kampus nih Kak Juna.
1: Benar.
0: Yang mana kita di dalam perkuliahan itu kita nggak bisa langsung apa ya, kita langsung mematokkan, ah aku jadi kupu-kupu aja nih Kak Juna.
1: Jangan sampai ya Kak Clara, karena juga
0: Betul.
1: di universitas atau di kampus lah ini tempat kita mencari hal-hal, mengeksplorasi hal-hal baru, mencari pengalaman baru, serta
0: Betul.
1: memperluas relasi yang baru juga tentunya
0: Iya.
1: Kak Clara.
0: Teman-teman Prodo gimana nih? Apa sih yang kalian relate sebagai anak kos ya terutama? Atau ada yang udah alumni mungkin Kak Juna kangen masa-masa jadi anak kos?
1: Jadi nih Kak Clara, kalau kita bahas mengenai anak kos nih, apalagi kita sebagai maba kan juga terkadang tuh kan walaupun udah ketemu sama orang tua melalui video call, tapi rasa rindu tuh belum belum bisa hilang, bener nggak sih Kak
0: Betul,
1: Clara?
0: betul.
1: Karena juga kita tahu kan Kak Clara, kalau sebenarnya tuh kalau kita dulu di rumah, kita tuh merasakan hangatnya keluarga,
0: Betul,
1: kita
0: betul.
1: berinteraksi dengan keluarga, bercerita dengan keluarga, bertemu dengan teman-teman yang teman-teman kita dari kecil nih, teman-teman SMA tentunya kan kita juga lebih banyak, aduh santai nih, kalau kita mau makan ya tinggal makan, mau jajan ya tinggal minta. Nah setelah kita di kos nih Kak Clara, itu tuh benar-benar mengalami fase transisi yang berbeda banget, benar nggak sih Kak
0: Betul.
1: Clara? Karena kalau kita berpikir nih Kak Clara, setelah kita jadi anak kos ini, jadi anak kos nih kayak aduh orang tua terkadang rindu ke kita, kita juga nggak bisa nangis gitu, kita nggak ada tempat cerita untuk kecuali sama teman-teman kita sendiri, benar nggak sih Kak Clara?
0: Ya, karena anak kos bukan hanya tentang kerinduan ya Kak Juna, kita juga mencari pengalaman, kita juga harus keluar dari zona nyaman, yang mana kita nggak bisa nih teman-teman dan Kak Juna terus-terusan bergantung kepada orang tua ya,
1: Benar, Kak
0: karena
1: Clara.
0: di perkuliahan apalagi sebagai anak kos kita tuh dilatih. Dilatih untuk supaya mandiri, supaya bisa
1: Benar.
0: bertanggung jawab dengan pilihan sendiri.
1: Benar, Kak Clara. Kalau kita bahas mengenai konteks mandiri ini sebagai mahasiswa baru, kita ini kan jauh dari orang tua nih posisinya ya sebagai
0: Betul.
1: anak rantau. Nah, dalam konteks mandiri anak kuliah ini kan Kak, kita tuh artinya bisa apa-apa sendiri.
0: Betul.
1: Termasuk ketika mengambil keputusan, harus memutuskan
0: Betul.
1: sendiri. Sebelum melakukan sebuah tindakan atau melakukan sebuah perbuatan itu harus kita pikir-pikir matang terlebih dahulu. Benar nggak sih Kak Clara? Karena kita juga tahu bahwa mengenai lingkungan pertemanan, lingkungan perkuliahan, lingkungan kampus tuh beda banget nih Kak Clara dari dari sekolah dulu saat kita SMA, bener gak sih Kak Clara?
0: Betul. Di saat SMA kita terlalu merasa kita di zona nyaman nih Kak Juna, yang mana
1: Benar.
0: kita kalau ada apa-apa, ah nggak apa-apa, aku ada orang rumah nih, aku ada masih rumahku nggak terlalu jauh, aku bukan anak rantau. Dan pas di dunia perkuliahan kita sebagai anak rantau, yang mana orang tua jauh, jadi apa-apa
1: Benar.
0: tuh setiap pilihan yang kita ambil itu pasti harus kita pikirkan matang-matang, dan
1: Benar banget.
0: yang pastinya konsekuensi apapun dari pilihan kita harus kita pertanggungjawabkan ya Kak Juna.
1: Benar banget Kak Clara. Tapi juga Kak Clara, sebenarnya kalau kita keinget rumah gitu ya, pasti yang dibayangkan kita tuh kayak aduh, kamar, keluarga yang di dalamnya, terus kayak aduh, yang jelas nih masakannya gitu kan Kak
0: Betul.
1: Clara. Semenjak di kos nih Kak Clara mulai merasakan gak nih ketika udah jadi seorang maba dan hidup dengan ngekos gitu ya, jauh dari orang tua. Dengan sekarang ini Kak Clara ngerasain gak kayak makan nih mulai gak terstruktur.
0: Betul.
1: Terus kayak kita juga Kak Clara kayak mau makan itu tuh terkadang

0: sebagai anak kos itu tuh kita kan emang udah disiapin nih dari orang tua, udah disiapin kompor untuk masak sendiri. Tapi terkadang tuh kita tuh kayak males gak sih Kak Clara?
1: Iya, betul.
0: Untuk menjalani setiap hari, tapi kita tuh udah lebih sering kebeli, makan ayam geprek Kak Clara, makan telur, ya, makan mie, dan lain sebagainya.
1: Iya betul banget nih Kak Juna, karena kan kita tuh udah dilanda dengan prioritas di kos, terus kita prioritas di perkuliahan. Terus juga kita sampai-sampai nggak bisa ngatur pola hidup nih Kak Juna.
0: Benar.
1: Apalagi banyak maba-maba anak kos itu yang sakit karena apa telat makan ataupun kecapean karena struktur dari jadwalnya tidak teratur Kak Juna.
0: Benar, bener banget nih Kak Clara. Karena kita tahu nih Kak Clara, sebenarnya nih di kos nih itu tuh udah melatih
1: betul.
0: Kita untuk menjadi lebih mandiri. Karena sebelumnya tuh kan kita tuh masih di zona nyaman, yang Kak Clara bilang tadi tuh kayak kita masih bergantung sama orang tua. Sekarang ini udah lebih mandiri, nggak bergantung lagi sama orang tua nih. Artinya kayak kita emang butuh nih jelas support orang tua ya Kak Clara.
1: Ya,
0: cuman ketika kita di kos nih, kita lebih sering melakukan apa-apa tuh secara mandiri.
1: Betul sekali Kak Juna. Gimana sebagai anak kos ya teman-teman, kita harus pertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihan kita. Sebagai anak kos juga itu suatu pengalaman yang besar, yang mana kita udah berani melangkah sendiri di dunia yang sangat luas ini.
0: Benar.
1: Itu menjadi pegangan kita, yang mana kita nggak bisa bergantung kepada orang tua, kita nggak bisa terus di zona nyaman Kak Juna.
0: Benar Kak Clara. Kalian Kak Clara, kalau kita bicara nih tentang kos nih Kak Clara ya.
1: Betul.
0: Yang dibayangkan kos tuh kan kayak aduh hidup sendiri, sepi gitu. Tapi yang sebenarnya terjadi juga sih Kak Clara, kalau kita melihat dari sisi positif, nah itu tuh kita tuh kayak semenjak di kos nih, bener gak sih kita tuh kadang juga merasa rame. Karena ada teman-teman yang sering main ke kos, terkadang nginep juga di kos. Jadi kita kayak merasa aduh aku nih ada teman loh, ada keluarga baru, menjalin relasi baru. Jadi kayak bener-bener kayak aduh aku udah masuk fase ini loh Kak Clara, bukan anak kecil lagi nih.
1: Betul.
0: Kayak yang biasa kita berpikir dulu, aduh aku nih masih anak kecil loh, anak SMA, dari SD, SMP, SMA, oh tiba-tiba sekarang udah kuliah aja.
1: Betul, apalagi ya betul tadi aku ke Juna bilang juga kan, bahwa kerinduan kepada rumah tuh bukan sebatas rindu ya Kak Juna. Kalau rindu doang mah bisa di chat juga bisa.
0: Benar.
1: Video call juga bisa, tapi ada vibes kerinduan yang enggak bisa kita salurkan secara dalam jaringan gitu Kak Juna.
0: Benar.
1: Secara enggak langsung, secara media gitu kan enggak bisa.
0: Benar.
1: Terus juga sebagai anak kos, kita juga harus memanage keuangan, apalagi kita dijata nih Kak Juna pastinya per bulan berapa, sekian
0: Benar.
1: Berapa kita harus bagi untuk organisasi, kita harus bagi untuk diri kita sendiri, dan kita harus bagi untuk keperluan membeli buku, kita beli ngeprint untuk tugas gitu kan Kak Juna. Apalagi memanage keuangan itu sangat susah kan ya Kak Juna.
0: Iya benar banget. Tergantung kayak gini loh Kak Clara, ketika orang tua itu ngirim ke kita sebagai untuk jatah bulanan kita itu, kayak kita ini kan seharusnya emang kita nih harus benar-benar memanage keuangan dengan baik. Kita harus memisahkan nih antara kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kayak yang pokok-pokoknya itu misalnya itu jelas ya, kayak konsumsi kita sehari-hari, makan, minum, dan lain sebagainya. Dan juga jelas Kak Clara, sebenarnya sebagai anak kos nih kita tuh ada banyak hal yang dipikirkan, benar gak sih Kak Clara? Kita kayak sebagai anak kos nih harus pintar-pintar nih kayak mencari pengalaman-pengalaman baru, juga di kos tuh menjalin relasi baru, juga kayak kita di kos tuh kayak sebagai seorang anak yang dituntut mandiri nih Kak Clara ya, jelas kita untuk keluar dari zona nyaman. Jadi kita nih kayak aduh apa-apa tuh harus bener-bener di hemat gitu atau benar-benar di manage biar uang itu nggak selalu atau cepat habis, gitu nggak sih Kak Clara?
1: Iya betul sekali Kak Juna, apalagi kita jauh dari orang tua kan, jangan sampai kita nggak makan nih teman-teman, jangan sampai pola makan, pola hidup kita tuh berantakan. Karena ya itu tadi kembali lagi kita sebagai anak rantauan yang jauh dari orang tua, jika lo kita sakit, orang tua saking apa ya, dia khawatir kan ya Kak Juna, apalagi kalau kita sakit. Mereka sangat berat khawatir sama kita semuanya kan.
0: Ya,
1: apalagi kalau jauh, terus belum lagi perjalanan dari domisili asal ke kos itu kan sangat jauh nih teman-teman. Jadi untuk meminimalisir kekhawatiran orang tua, alangkah baiknya kita makan yang bagus, yang terstruktur, kita pola hidup kita yang bagus nih Kak Juna. Apalagi ya kembali lagi ke tujuan kita sebagai anak kuliah yang kita harus cari pengalaman, cari relasi banyak-banyak untuk menunjang masa depan nih Kak Juna.
0: Benar Kak Clara. Kak Clara, kalau kita bahas nih sebenarnya nih kayak ada nggak sih hal yang lucu yang menurut Kak Clara semenjak ini perbedaan dari rumah terus ke kos itu, ada nggak sih hal yang unik dan yang nggak pernah kita alami sebelumnya itu terjadi di kos?
1: Yes, ada ya, ke Juno pasti ada dong. Dari transisi rumah ke anak kos pasti ada. Kalau aku sendiri nih ke Juno pribadi, dari konsumsi aku ya ke Juno.
0: Nah.
1: Ya mana kalau di rumah itu masakannya tuh udah banyak, terus udah tersedia nih
0: ya,
1: semacam ragam. Sedangkan sebagian anak kos ujung-ujungnya kita beli nasi, terus nasinya lauknya ayam lagi yang paling simple ya teman-teman semuanya yang biasa anak kuliah anak kos ketahui, yaitu ayam geprek gak sih Kak Juna?
0: Bener lagi banget ya Clara. Karena aku mau membahas tentang cerita lucu aku nih selama aku jadi anak kos.
1: Boleh.
0: Ketika di awal-awal itu kan gak Clara, aku tuh pernah di fase kan aduh belum ada kompor nih.
1: Mm-mm.
0: Karena kita sebagai mahasiswa baru kan biasanya tuh ada barang-barang tuh yang harus dicicil satu persatu, nggak harus langsung aduh ada semua gitu kan Kak Clara.
1: Betul.
0: Sampai aku tuh pernah di fase kayak mau masak mie itu tuh di dalam magic. Ya nggak sih Kak Clara? Ya biasanya kita dulu kan di rumah itu ada kompor, kita kadang kan kalau aduh capek nih aku udah pulang dari sekolah udah menjalani aktivitas yang banyak, jadi aku tuh minta masakin orang tua aja gitu.
1: Iya.
0: Kayak aduh masakin aku dong Bu atau masakin aku dong Pak, jadi dimasakin kita tinggal makan.
1: Betul.
0: Kalau sini kayak kita aduh udah nggak punya kompor, nggak mungkin dong kita harus bergantung sama tetangga atau teman-teman yang lain. Nah jadi kayak aduh gimana nih kalau ada inisiatif aku tuh masaknya di magic.
1: Iya betul, kita harus sebagian aku sih harus pinter-pinter muter otak ya Kak Juna,
0: ya, benar.
1: Cari alternatif lain. Contohnya kayak kita ngekos nih, ada kalanya kita ngekos tuh ala kadarnya dulu, awal-awal kita cicil satu persatu. Terus gimana kita cara nunjang biar kita tetap prepare nih, kita tetap apa ya, kita tetap on point dalam ngekos, yang mana jika lo nggak ada kompor nih teman-teman bisa pakai magicom atau pakai yang lain. Jadi kita masih bisa mencari alternatif lain karena sejatinya anak kos itu cari cara sendiri ya guys untuk bertahan hidup.
0: Iya benar Kak Clara. Kita masuk lagi nih Kak ke segmen selanjutnya, itu mendengarkan musik, mendengarkan lagu lagi.
1: Tadi, iya. Tadi
0: aku udah baca komentar tadi bahwa ada yang request nih mengenai lagu yang judulnya itu tuh Kopiness dari Aya Nakamura. Aduh boleh dong kita setar Kak Clara. Baik, langsung saja.

0: Halo semuanya, kita kembali lagi nih Kak Juna.
1: Halo.
0: Jadi kita mention lagi nih Kak Juna, kita lagi sesi apa sih?
1: Nah, jadi kita ini lagi sesi mengenai, bicara-bicara ya, talk with everyone.
0: Betul. Jadi yang baru bergabung nih teman-teman Pro 2, di segmen kali ini kita membahas Maba Leave Us Anak Kos.
1: Jadi di sini kami akan bahas-bahas mengenai kehidupan kami sebagai seorang mahasiswa baru.
0: Betul. Apalagi ya kami sebagai mahasiswa baru. Apalagi ya kita sebagai mahasiswa baru itu Kak Juna, pasti kita itu sedikit kaget ya, atau benar. Dari transisi rumah ke transisi sebagai anak kos.
1: Benar.
0: Apalagi ya Kak Juna, kita sebagai anak kos itu perlu apa ya Kak Juna? Perlu teman karena biar kita tidak kesepian gitu ya Kak Juna.
1: Bener banget Kak Clara. Apalagi kalau kita di kos tuh kan kadang-kadang ngerasa sepi nggak sih Kak Clara? Kadang juga kayak, aduh, apalagi kalau hari libur nih, ketika
0: Betul.
1: Weekend kayak nggak ada, kalau pagi kan nggak ada kegiatan nih.
0: Betul.
1: Kayak kita juga lebih sering, aduh, aku males nih Kak Clara lagi ngapa-ngapain karena aku juga butuh waktu istirahat. Tapi di sisi lain ketika kita tuh di weekend tuh kadang kita juga ngerasa, aduh, sepi nggak sih Kak Clara?
0: Betul.
1: Butuh teman untuk interaksi, untuk diajak ngobrol mengenai keluh kesah kita gitu Kak Clara.
0: Betul kan Kak Juna, karena kita sebagai anak kos bukan tentang kita jauh dari orang tua kita bisa bebas kan Kak Juna, bukan ya teman-teman. Karena kita kembali lagi, aku mention lagi, kita merantau jauh itu untuk berkuliah teman-teman. Ingat kalau perjalanan kita tuh masih panjang Kak Juna.
1: Benar.
0: Kita jangan sampai menyalahgunakan entitas kita sebagai anak perkuliahan. Khususnya anak-anak kos, kita harus jaga diri,
1: benar.
0: Kita harus bertanggung jawab dengan pilihan kita. Kita harus belajar mandiri dan mengukir pengalaman Kak Juna.
1: Bener banget Kak Clara, karena di kampus inilah Kak Clara kita itu bisa mencari atau menggali prestasi sebanyak-banyaknya. Tentu aja Kak Clara mencari pengalaman-pengalaman baru mungkin yang tentunya dapat bermanfaat untuk kita ke depannya, Kak Clara.
0: Betul, karena kita sebagai anak kos itu punya tanggung jawab yang besar, Kak Juna. Kita membawa bekal dari rumah, kita bawa kepentingan yang mana kita harus membanggakan kedua orang tua pastinya, Kak Juna.
1: Benar.
0: Dan juga leave maba as anak kos itu agak berat juga ya, Kak Juna.
1: Bener banget, Kak Clara. Karena kita tuh udah ngerasain perbedaan yang banyak banget yang udah kita sebut-sebutin sebelumnya
0: Betul.
1: gitu kan Kak Clara.
0: Benar, karena ya teman-teman semua juga pasti ngerasain enak nggak enaknya di kos ya Kak Juna.
1: Benar.
0: Teman-teman boleh komen atau yang kisah related bisa berbagi kepada kita, siapa tahu kita sama-sama merasakan ya Kak Juna.
1: Ya benar.
0: Apalagi kita sebagai anak kos tuh kita harus saling rangkul, kita saling berteman, mencari relasi. Yang mana kita bukan sekadar berkuliah cuman setengah-setengah gitu Kak. Kita juga harus cari pengalaman, kita harus mandiri, bukan sekadar menyelesaikan tugas ya Kak.
1: Iya benar banget. Ini aku udah baca komen nih Kak. Ada yang nanya nih. Boleh nanya nggak Kak, kalian prefer kosan itu kosongan atau kosan isi?
0: Oke, dari siapa dulu nih Kak Juna?
1: Dari Kak Clara boleh.
0: Boleh. Kalau aku sendiri nih ya Pro 2, aku kosongan kebetulan.
1: Benar.
0: Karena kenapa itu aku kosongan itu mencari, karena biar aku bisa isi sesuai dengan apa yang aku mau.
1: Benar.
0: Abis itu ya pastinya awalnya itu kan nyicil pasti ya Kak Juna dengan
1: ya,
0: barang-barang. Nah itu aku belajar untuk mencari alternatif lain. Kita belajar memutar otak dan mencari ide-ide mana sih yang bisa menggantikan atau menjadi alternatif dulu nih. Contohnya kayak kompor tadi kan ya Kak Juna,
1: iya,
0: yang sudah
1: bener
0: kita
1: banget.
0: Mention. Untuk Kak Juna gimana nih? Apakah Kak dulu kosan yang kosongan atau langsung isi?
1: Kalau aku sendiri Kak Clara, untuk prepare sebelum aku jadi mahasiswa baru nih, jadi
0: Betul.
1: Aku tuh milih yang kosongan juga sama kayak Kak Clara. Karena juga aku cari yang deket yang jelas Kak Clara. Apa sih, maksud aku tuh tujuan aku kuliah tuh kan ingin mencari hal-hal baru
0: Betul.
1: Gitu kan. Kayak aku hidup jauh dari orang tua, maka dari itu tuh dari saran dari keluarga juga tuh cari kos-kosan yang deket sama kampus aja gitu katanya. Jadi aku tuh ngekos tuh cari yang kosong-kosongan aja sih Kak Clara. yang maksudnya juga benar Kak Clara bilang tadi, bahwa barang-barang itu tuh sesuai dengan apa yang kita mau, kita cicil satu persatu gitu kok Kak Clara.
0: Karena kita berkuliah itu juga harus memikirkan tanggungan atau kepentingan dari orang tua kan Kak Juna, sebab
1: Benar.
0: apalagi sebagai anak kos itu pasti pengeluaran dari orang tua itu sangat besar
1: Benar banget, Kak Clara.
0: yang kita nggak bisa nih kita semena-mena kita minta ini minta itu minta ini ya Kak Juna ya, karena
1: Benar
0: kita
1: banget.
0: juga belajar untuk jadi dewasa teman-teman, bertanggung jawab, kita juga udah masuk di fase dewasa kan Kak Juna.
1: Benar banget. Jadi kita benar-benar harus dituntut untuk menjadi orang mandiri, menjadi anak yang tentu aja jangan mengecewakan orang tua Kak Clara, karena kita
0: Betul.
1: mengingat bahwa orang tua di sana tuh udah susah payah kerja keras untuk membiayai kita untuk menempuh pendidikan tinggi. Tentu aja harapan orang tua tentunya kita bisa jadi anak yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa gitu.
0: Betul, betul sekali Kak Juna, karena kita sebagai anak kos tidak boleh menyanyiakan privilege yang sudah disediakan orang tua. Tidak
1: Benar.
0: bisa, kita tidak boleh apa ya mendahulukan kepentingan yang enggak terlalu penting gitu, kayak nongkrong terus terus berbagi cerita terus ke teman-teman, nggak ada fokus ke tugas, nggak ada fokus ke organisasi Kak Juna, karena kita harus juga memanage waktu dan kita juga harus mengatur nih mana yang kepentingan utama dan mana yang nanti aja deh gitu kan
1: Iya
0: Kak Juna.
1: benar. Karena kita kan berpikir nih Kak Clara, aduh dengan uang segitu cukup gak cukup, harus kita cukup-cukupin gitu loh Kak Clara.
0: Benar.
1: Karena kita berpikir juga bahwa aduh gak mungkin dong kita itu boros-boros terus-terusan. Terus belum waktunya minta udah minta lagi. Terkadang tuh kan Kak Clara kecerobohan anak kos, apalagi ketika masih mahasiswa baru tuh terikut atau terlena dengan pemberian apa yang dikasih orang tua. Emang udah dibilang dari awal, aduh kamu ini harus hemat, kamu ini kayak harus mengatur keuangan kamu tuh sebaik mungkin. Tapi kita karena udah aduh ikut-ikutan temen, kadang-kadang kadang itu juga keluar, kita jajan, kita makan, kadang uang itu tuh dari sebelum yang belum waktu yang seharusnya diberi tapi udah habis duluan gitu Kak Clara.
0: Betul sekali Kak Juna, karena kan kita sebagai anak kos bukan tentang kita semena-mena dengan apa yang udah diberikan sama orang tua, kita juga harus memanfaatkan dengan semaksimal-maksimal mungkin, karena
1: Benar.
0: privilege sebagai anak kuliah dan anak kos itu sangat besar teman-teman, yang mana nggak semua orang bisa berkuliah dan nggak semua orang bisa ngekos. Apalagi kita sebagai anak kos nih Kak Juna, kita juga harus mempunyai pilihan mana yang harus aku pilih dan mana yang enggak harus aku pilih, karena setiap pilihan
1: Benar.
0: dari anak kos itu ya bisa bertanggung jawab gitu
1: Benar
0: Kak Juna.
1: banget Kak Clara. Karena kalau kita bicara nih Kak sebagai anak kos nih, apalagi kita mahasiswa baru yang udah kita mention sebelum-sebelumnya untuk dituntut menjadi mandiri, apa sih Kak tips and trick yang bisa Kakak berikan ke teman-teman sekalian nih mengenai cara Kak Clara nih tentang memanage keuangan, mengatur waktu dan lain sebagainya?
0: Ya, pastinya kalau memanage keuangan kita harus bikin skala dulu nih Kak Juna, kan mana skala prioritas dan mana skala yang penting tapi bisa kita nomor dua kan nih teman-teman. Kayak misal
1: Benar.
0: kita harus dijata nih per hari, kita harus makan itu sekian, terus kita harus beli buku nih sekian. Jadi kita pisahkan mana keuangan pribadi, mana keuangan untuk kepentingan kelas nih Kak Juna.
1: Aduh, benar
0: Contohnya
1: banget.
0: kayak kita beli buku. Setiap kalau kita beli buku nih, kita harus pisahkan keuangan untuk kita membeli kebutuhan, untuk kebutuhan pribadi maupun kebutuhan umum. Contohnya kayak kebutuhan pribadi nih Kak Juna, kayak makan,
1: Benar.
0: kayak kebutuhan masak ataupun
1: Iya.
0: kebutuhan yang memang kita itu untuk ke diri kita pribadi.
1: Iya, kayak kebutuhan primer deh kayak Clara ya,
0: Iya.
1: benar, atau kebutuhan utama. Kalau untuk kebutuhan sekunder itu kadang-kadang kita emang harus menyisihkan ya Kak
0: Iya,
1: Clara
0: menyisihkan.
1: untuk mengapresiasi diri. Terkadang tuh Kak Clara ya udah seharian ini capek nih beraktivitas di kampus, mengikuti organisasi, mengikuti UKM dan lain sebagainya. Sehingga kita kayak butuh waktu. Aduh, aku mau jajan nih gitu Kak Clara, benar nggak sih?
0: Betul. Apalagi kita sebagai anak kos itu kan nggak cuma tentang makan, kita juga harus membagikan diri
1: Ya.
0: sendiri, teman-teman.
1: Nah, ini ada komentar nih, Kak. Ada yang bertanya nih. gimana rasanya jadi anak Ilkom. Wah, jelas Kak Clara itu seru banget gak sih?
0: Betul.
1: Kalau Kak Clara pribadi nih, sebagai seorang anak ilmu komunikasi nih, apa sih yang dirasain?
0: Oke, Kak Juna. Yang pasti pertamanya itu aku bukan mengurangi Kak Juna, menghilangkan rasa tidak percaya diri pasti.
1: Benar.
0: Kak Juna. Karena di ilmu komunikasi itu kita belajar untuk menampilkan diri kita kepada publik nih Kak Juna.
1: Benar banget.
0: Yang mana kita sebelumnya malu-malu nih, sebelumnya kita nggak pede, sebelumnya kita di belakang layar.
1: Iya benar.
0: Setelah di Ilkom aku belajar bahwa setiap orang itu bisa dan nggak setiap orang itu malu terus nih Kak Juna, nggak pede terus untuk tampil di depan publik.
1: Iya, semenjak masuk Ilkom tuh kan Kak Clara, aku juga ngerasain nih, yang dari sebelumnya tuh aku tuh kayak, ih aku mau nampil ke depan umum, jadi aku tuh gemeter, nervous, dan lain sebagainya. Yes. Setelah aku masuk Ilkom, ini aku bener-bener ngerasa, waduh, ini nih emang dilatih menjadi seorang public speaker. Sebagai public speaker gitu Kak Clara ya. Bener. Terus ada nih, yang bertanya lagi nih, ceritain dong first impression kalian. Aduh mau nanya lagi, enak nggak ikut announcer? Gimana Kak Clara, boleh dong jelasin ke teman-teman di sini.
0: Ada yang mention announcer.
1: Announcer, gimana sih Kak Clara announcer?
0: Gimana ya, pastinya happy, seru.
1: Iya, perasaan.
0: Apalagi ini first experience.
1: Waduh.
0: Juga tampil di depan publik, apalagi bertemu dengan teman-teman Pro2 sekarang kan Kak Juna.
1: Bener banget, kalau masalah enak gak ikut announcer ya jelas jawabannya enak banget. Kenapa sih Kak Clara? Karena mengikuti announcer ini kita tuh diberi ruang untuk berekspresi, untuk apa ya Kak, sesuai dengan passion kita ya, yaitu ilmu komunikasi, yaitu tentang public speaking. Di sini kita dilatih untuk berbicara, untuk berkomunikasi, untuk kayak aduh berinteraksi nih dengan teman-teman. Tentu saja. Jadi untuk teman-teman jangan lupa ikut announcer, terutama anak-anak ilmu komunikasi
0: Universitas Bengkulu.
1: Bener banget Kak Clara.
0: Itu ada lagi nih Kak Juna, ceritain dong first impression kalian. Ini dalam ranah announcer ya teman Pro2. Kalau first impression aku dari untuk dari masuk ke announcer itu ya Kak Juna, rasanya tuh kayak awal mula tuh kita perkenalan nih Kak Juna.
1: Benar.
0: Awalnya aku takut, malu, nggak pede, dan kalau aku salah aku takut di judgement nih Kak Juna.
1: Benar. Tapi nyatanya Kak Clara, kakak-kakaknya tuh suportif banget.
0: Betul.
1: Kayak kakaknya tuh mendukung, kayak aduh menuntun serta mengarahkan gitu loh Kak Clara. Oh ini loh adik-adik yang sebagai maba nih, jadi kayak kita tuh dituntun untuk berani berekspresi gitu.
0: Betul.
1: Nah udah memasuki nih Kak Clara, ternyata waktu sesi kita berbicara pada kesempatan kali ini tuh udah selesai.
0: Betul ya, sayang sekali Kak Juna, sangat
1: iya.
0: Waktu yang singkat ini kita maksimalkan untuk Pro2 Kak Juna.
1: Benar banget, tentu aja mungkin kami bakal tampil ke next, ke cerita-cerita yang lebih seru jelasnya
0: iya,
1: teman-teman
0: betul.
1: Sekalian. Yang jelas udah terima kasih nih teman-teman yang udah nonton dan udah dengerin keseruan serta cerita-cerita kami pada kesempatan kali ini Kak
0: betul.
1: Clara.
0: Ya teman-teman, sampai jumpa di segmen selanjutnya. Aku Clara, mohon maaf jika ada salah kata dengan kalian. Aku kedepannya nanti bakal improv diri dan cari judul atau tema yang lebih bagus nih Kak Juna.
1: Iya benar. Dan aku Muhammad Arjuna, biasa dipanggil Juna. Aku juga minta maaf nih kepada teman-teman sekalian, mungkin aku ada kesalahan kata dengan teman-teman sekalian. Dan aku juga tentu aja nih sama teman sekalian, tetap stay tune dan kami juga bakal menampilkan episode-episode yang lebih seru ke depannya.
0: Betul.
1: Gitu sih Kak Clara.
0: Oke,
1: udah gitu aja.
0: Kita tutup, kami pamit undur diri
1: teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.

Terus lebih lama satu Produa FM, teman terbaik kamu. Hai hai teman Produa, siapa nih yang malam ini lagi deg-degan? Bukan karena jatuh cinta, tapi karena besok hari bahagianya tiba. Ya, buat kamu yang lagi sibuk nyiapin acara sakral, ya buat mungkin besok pernikahan gitu ya, akad untuk besok ya, semoga semuanya lancar teman Produa. Dan ingat, di tengah riuhnya persiapan, jangan lupa nikmatin momen bahagianya ya. Ada Glenn Fredly lewat Kisah Romantis yang membuka kebersamaan kita. Dan sekarang waktunya nemenin malam minggu kamu bareng sama Vidya di Produa RRI Bengkulu 105,1 Produa FM, teman terbaik kamu.

Taukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Jalan Es Marma 31 Padang Jati Kota Bengkulu teman Pro 2 masih barengan sama Vidya untuk malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Buat kalian mungkin yang malam minggu gini lagi pada nongkrong ya, kalian mau kulineran, mau ngopi, atau mungkin sekedar ngobrol bareng sama bestie, semuanya sah-sah aja sih teman Pro 2. Tapi kalian harus ingat, seseru apapun malam kamu, jangan lupa jaga diri, jaga barang bawaannya, dan juga tetap hargai orang-orang yang ada di sekitar kalian. Oke? Kalau bawa kendaraan gak usah ngebut-ngebut sih teman Pro 2 ya, pastikan kamunya juga tetap fokus di jalan ya. Bareng sama video di Jaga Malam sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pokoknya have fun, have nice weekend.

Teman Pro 2, kita di sharing time ya. Jadi kalau malam hari ini kalian baru dengerin buka radio ya, yang lagi di jalan terus pengen ikutan gabung, bisa banget nih Teman Pro 2. Kamu bisa di bisa ikutan gabung, request lagu, salam-salam, atau sekedar pengen nyapa-nyapa kita, boleh banget ya. Lewat apa? Lewat telepon bisa ya Teman Pro 2. Kamu nelpon ke WhatsApp-nya Pro 2 bisa ke 0811-73-22-330 ya, atau di 21845 kalau telepon biasa. Jadi kamu bisa gabungan untuk malam hari ini karena di sharing time ya, itu waktunya lumayan, kurang lebih sampai nanti di jam 11 kita bakal bacain requestan dari kalian semua ya. Jadi selamat menyimak aja siaran kita untuk malam hari ini Teman Pro 2. Dan buat kalian jangan kemana-mana, ada banyak sekali tentu lagu-lagu enak yang bakal pindah puter buat nemenin malam minggu kalian ya. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

so good to be back. And there's something I want to say.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih dari Jalan Es Parman 31 Padang Jati Kota Bengkulu, teman Pro 2. Masih barengan sama Vidya. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu berharap seseorang untuk tetap tinggal? Ya, meski mungkin hubungan kalian lagi gak baik-baik aja. Dan kadang ya, yang bikin susah move on itu bukan cuma kehilangan orangnya ya, tapi juga ternyata kayak momen-momen kecil yang dulu terasa sederhana tapi sekarang bikin rindu, teman Pro 2. Nah, mungkin buat kamu yang lagi ada di fase ini, kita resapi yang satu ini, teman Pro 2, perasaan kalian lewat lagu Mawar De Jong, lewat Tinggal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 masih dijaga malam barengan sama Vidya ya. Dan tentunya buat kalian yang tadi sudah pada request, thank you banget ya, Vidya bacain yang sudah gabung untuk WhatsApp kita selama malam aja. Buat ada Rai pengen request lagunya Nicky Baker yang judulnya Sumpah Mati, thank you kakak. Terus ada, tak ada nama ya, request lagu Jason Mraz yang judulnya Lucky katanya, okay. Terus ada siapa lagi nih, sama gak ada namanya, pengen diputerin lagunya Unmesh Kamaleng yang judulnya Anugerah Terindah dan selama malam mingguan aja. Kemudian satu lagi ada yang pengen request lagunya Betran Peto jika Bila Memang Kamu, okay. Sementara baru itu ya teman Pro 2 ya, nanti Vidya bacain lagi. Masih ada beberapa yang request ya untuk malam hari ini. Jadi kita langsung aja puterin ya. Ada Nicky Baker teman Pro 2 lewat lagunya Sumpah Mati ya. Jadi buat kalian malam hari ini yang baru pada gabungan, selamat malam aja. Dan kalian bisa request, bisa salam-salam, bisa say hi, apapun itu. Boleh sharing juga cerita-cerita kalian di WhatsApp kita di 0811 73 22330.

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Ada bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka

0: kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produe FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: 02. Hingga di sini perjumpaan kami menemani Anda untuk hari ini. Ada 17 lewat kemarin yang sudah temani kita hingga pukul 23 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya setelah ini kalian bisa beristirahat. Dan malam minggu udah selesai ya. Selamat menyambut hari minggu buat kalian mungkin yang tengah disibukkan besok dengan kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang sudah menanti ya. Untuk itu saat ini teman Pro 2 PD harus pamit dari ruang dengar kalian semuanya. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Produ hingga di sini perjumpaan kami menemani Anda untuk hari ini edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Kita jumpa lagi esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu program 2, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 di udara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Dari Jalan Es Parman nomor 31 Bengkulu, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Ada kabar menarik dari Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pembangunan terminal tahap pertama bandara sudah mencapai sekitar 85-90%. Fasilitas Garbarata, yaitu jembatan penghubung dari terminal langsung ke pesawat, ditargetkan mulai beroperasi paling lambat akhir Januari 2027. Sebelum digunakan, masih ada proses perizinan dan persiapan operasional yang harus diselesaikan. Kalau semuanya berjalan sesuai target, perjalanan udara dari Bengkulu diharapkan makin nyaman buat kamu. Jadi bukan cuma soal bangunan baru, tapi juga pengalaman naik pesawat yang lebih praktis. Beralih ke informasi lain, Balai Karantina Bengkulu menggelar aksi bersih-bersih eceng gondok di bantaran sungai Kelurahan Penurunan Kota Bengkulu. Kegiatan ini dilakukan untuk mengendalikan tanaman invasif yang kalau tumbuh berlebihan bisa menghambat aliran sungai dan mengurangi kadar oksigen di air. Aksi ini juga melibatkan pemerintah, mahasiswa, kepolisian, dan masyarakat setempat. Karena menjaga sungai bukan cuma tugas satu pihak, tapi tanggung jawab kita bersama. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

Gimana kabarnya di minggu pagi ini? Apakah masih asik rebahan? Baru bangun tidur atau udah siap jalan-jalan pagi? Apapun kegiatan kamu pagi ini, semoga selalu diawali dengan hati yang senang, energi yang positif. Semoga aja hari Minggu jadi ruang untuk kita setelah 6 hari kemarin sibuk dengan berbagai aktivitas. Bareng Intan di Spada, selamat pagi teman Pro 2, siap nemenin Minggu kamu biar hari ini makin ceria. Tetap di Pro 2 RRI Bengkulu 105,1 FM atau dengerin juga via aplikasi RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2
2: FM. Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Ngomongin pulau cantik di Asia, Indonesia ternyata masih jadi primadona loh. Kira-kira pulau mana aja ya? Ada nih rekapannya di daftar Reader's Choice Award 2026. Jadi Bali itu berhasil menempati posisi ke-9 dengan skor 92 dari 100. Sementara itu Lombok itu menyusul di posisi ke-10 dengan skor 91. Bali punya kombinasi pantai sampai wisata relaksasi di tengah alam. Kalau Lombok, dia punya pantai tropis, budaya Sasak, dan kawasan Mandalika yang jadi daya tariknya. Sementara posisi pertama ditempati Palawan di Filipina. Keren ya, ini ada dua pulau Indonesia yang masuk jajaran terbaik Asia. Kalau misalkan boleh milih, kamu pengen liburan ke Bali atau ke Lombok nih?

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Halo-halo, pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran? Titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil nan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau hari Minggu kayak gini kamu tuh masuk tim yang mana nih? Kamu tim rebahan kah yang prinsipnya kasur itu adalah tempat paling nyaman di dunia, atau tim olahraga yang pagi-pagi tuh udah gerak cari keringat, atau kamu tim kulineran yang agenda utamanya tuh berburu sarapan enak, atau hari ini kamu pengen beberes rumah aja yang justru paling sibuk pas orang lain lagi santai? Coba dong cerita ke aku Minggu pagi ini kamu lagi ngapain. Coba kirim cerita, atau kalau mau request lagu juga boleh sih.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cieee.

Aplikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

Teman Pro 2 pernah kebayang gak sih ada negara yang dalam setahun tuh cuma dikunjungi ribuan orang, bahkan ada yang cuma ratusan, padahal punya pemandangan alam yang oke banget loh. Salah satunya adalah Nauru, negara kepulauan kecil di Samudra Pasifik yang tercatat hanya menerima sekitar 200 kunjungan wisatawan di tahun 2019. Ada pula Tuvalu dan Kiribati yang menawarkan suasana pulau tropis jauh dari keramaian destinasi populer. Ada juga Niue, punya gua dan pemandangan laut. Ada Sumatra, ada Prinsip di Afrika yang terkenal dengan suasana tropisnya. Tapi kayaknya emang ya, bukan orang tuh gak mau datang gak sih? Bukan gak bagus, tapi emang punya tantangan sama akses perjalanan yang masih perlu diperhatiin. We'll

Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.